0: Cerita bersama saya Nira Azizi, Iman Ali in the house, guys.
1: Sebenarnya yang pertama sebenarnya apa yang korang nampak sebenarnya tak semestinya betul. Apa yang korang nampak dalam social media yang ditunjukkan oleh influencer ataupun any lah, sesiapa pun lah yang dalam industri kan, sebenarnya benda tu tak betul. Bukan saya lah. Saya sebab saya jenis apa yang saya, itulah saya dalam video, itulah saya kat luar.
0: Itulah anda.
1: Tapi sesetengahnya, apa yang korang nampak tu sebenarnya adalah bukan apa yang korang fikir. Dia tunjuk, ni salah satu contoh lah. Contoh dia tunjuk dia kaya, sebenarnya tak pun. Macam tu. Dia tunjuk dia baik, sebenarnya tak pun. Yang keduanya adalah dia tak seindah yang disangka. Jadi influencer ni dia tak seindah yang disangka. Kita nampak macam orang tu seronok jadi content creator. Sebenarnya kita tak tahu dalam otak dia ada dia sebenarnya ada depression. Dia sebenarnya ada mental. Sebenarnya ramai. Sebab dia nak keep on buat
0: content apa next.
1: Yes, untuk dia stay relevant. Ketiga adalah kita dalam industri ni, kita tak boleh rasa kita macam influencer tu sendiri kan. Dia takkan kekal lama. Ada kalau macam budak-budak sekolah kan, baru-baru habis sekolah kan, ramai je nak jadi content creator, nak jadi influencer kan. So dia ingat macam satu video dia hit, dia terus dah jadi content creator yang bagus. Rasa dia macam dia
0: dah berjaya lah.
1: Sebenarnya bukan. Dia satu content yang hit tak bermakna anda dah menjadi influencer yang berjaya. Keempat, income lah. Income influencer dan juga seangkatan dengannya lah. Korang nampak macam sebenarnya kaya.
0: Mewah
1: kan. Sebenarnya
0: apa?
1: Tak seperti yang korang lihat. Saya biasa je. Saya sebab saya ada buat benda lain juga. Tapi saya macam influencer ni, tu lah saya nak terangkan lah. Dia punya income tu tak sebesar yang korang rasa macam korang tengok dekat social media.
0: Dipamerkan.
1: Yang dipamerkan dekat orang tu sebenarnya tak macam tu pun. Sebenarnya itu sebenarnya mostly content lah. Sebenarnya orang yang jadi content creator je, dia tahu income dia macam mana. Sebenarnya ramai orang yang akan try ambil kesempatan lah.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Untuk Rakan Muda Presents, Main Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga. Putra Azrul Syazwan, biasa dengan kedudukan podium, biasa okay. dengan at least top 3. Betul. Tiba-tiba bila bertanding di Sukan C, nombor 7. How do you feel waktu tu?
1: Kira sebelum lari tu pun dah debar lah, sebab kita lari bawa nama negara kan. So kita tahu, kadang orang tengok, kawan-kawan saya mungkin tengok. So pressure dia tu ada pressure, tapi saya anggap tu sebagai latihan je lah saya lari. Sebab coach pun dah prepare, kata okay, ikut pace apa semua. Saya buat yang benda yang sama juga macam mana yang coach suruh. Tapi bila nombor 7 tu, saya nampak yang saya mungkin saya perlu perbaiki daripada segi ada technical yang mungkin saya lemah lah. Mungkin sebab kita lawan yang senior-senior yang mungkin ada yang menang tu pun dah 6 sukan C dia pergi. So memang dia experience runner. So kita pun tahu dia competitor yang kuat. So saya pun tak ada berharap banyak, tapi saya mengharapkan the best lah. Tapi yang bagusnya timing saya tu taklah terlampau jauh dengan personal best saya, sebab saya buat PB waktu sebelum saya qualify ke Sukan C. Tentu yang layakkan saya pergi ke Sukan C. Tapi waktu Sukan C saya buat 1:53. Sebelum tu saya buat 1:51. So saya dah capai dah personal best saya, tapi cuma mungkin yalah adat permainan, kalah tu menang tu kan. So tapi saya tak saya tak terasa kecewa, sebab saya rasa saya dapat pergi SEA Games. Itu saya target semasa saya masuk suara sukan. Bila saya dah tahu, oh ada kejohanan ASEAN Games, ada Olimpik, ada SEA Games. So coach pun cakap, paling-paling pun SEA Games lah. Kalau kalau dah masuk suara sukan, at least ada something yang kita wakil negara kan, yang kejohanan termasyar macam tu.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
2: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
2: Sound circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan, bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami Disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
6: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
7: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: punya viewer semua, korang memang mantap lah. Korang memang strong. Pernah juga terima kecaman yang daripada video I punya street food lah. Kalau korang pernah tengok kan, Indian street food tu. Sebab I kan buat POV, dia like macam parody. Orang salah anggap video tu as satu penghinaan. Oh. Dia bukan semua tau. Dia like macam very few lah. Macam 5% macam tu je yang kecam. Tapi diorang kecam ni, maybe dia politician kot. Dia nak bangkitkan isu tu dalam...
1: Kononnya kita ni hina agama lain.
0: Yes, agama lain. Tak ada macam betul. Tu. Sebenarnya orang... Dia bukan Indian yang dekat Malaysia. Sebab I buat tu, dia ada reference.
1: Okay.
0: So, I tengok reference. I just parody kan balik.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Buka cerita. Mira bersama dengan Dr. Azwin. Orang tahu dia punya record. Dia ada mental health itu, ini semua kan. So, bos-bos kat company semua jadi macam takut nak ambil mereka bekerja.
1: Okay, sebenarnya soalan macam ni pun saya selalu dapat banyak dekat saya punya DM TikTok. Sebab ada yang tanya saya, doktor, kalau saya nak pergi jumpa doktor ni, dia tak masuk ke dalam rekod kan? Sebab takut nanti majikan saya boleh nampak apa semua. Okay, dia sebenarnya macam ni. Mana-mana patient yang datang jumpa dengan doktor psychiatry, sepanjang sesi tu adalah private and confidential. Apa-apa yang mereka ceritakan kepada doktor adalah sulit, dan doktor tak akan sewenang-wenangnya explain benda ni dekat family member ataupun dekat majikan tanpa consent daripada patient tu. Jadinya bila kita kata kalau ada masalah kesihatan mental susah nak dapat kerja, tu sebenarnya tak betul, sebab ramai je yang ada skizofrenia, gejala dia dah tak ada kan, dah tak ada gangguan suara apa semua. Bila ada apa ni, patient-patient depression yang dah tak ada low mood, yang dah tak ada masalah tidur apa semua tu, dah kembali stabil macam orang normal, mereka boleh je kerja macam biasa. Even better daripada orang-orang normal ni sebenarnya.
0: Lagi bagus lagi kan.
1: Macam tu. Saksikan video penuh

0: Bang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Info Aktiviti.
3: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
2: Berita Rakita.
4: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atul Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Jenayah peniruan atau imitation crime yang tercetus akibat pendedahan berulang kepada kandungan keganasan dalam talian kini dilihat sebagai cabaran baru yang semakin membimbangkan. Lebih merisaukan adalah apabila ia mula mempengaruhi golongan remaja dan kanak-kanak yang berisiko terdorong meniru perlakuan berkenaan seperti kes serangan oleh pelajar sekolah di Petaling Jaya dan Banting, Selangor baru-baru ini. Timbalan Pengarah Pusat Kajian Keamanan, Dialog dan Xenophobia Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Ahmad El Muhammadi berkata, pendedahan berterusan kepada insiden keganasan yang berlaku di tempat lain boleh mempengaruhi cara mentafsir dan bertindak terhadap rasa marah atau kekecewaan yang dialami. Katanya lagi, sesetengah individu mungkin melihat tindakan ganas yang dilaporkan di media atau tersebar dalam talian sebagai satu bentuk cara meluahkan rasa tidak puas hati sekaligus mendorong mereka meniru perbuatan berkenaan. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
5: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
1: Rakita.
4: Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Tepat jam 9.01 minit pagi, kita bersama-sama membuka tirai On The Way Rakita bersama saya Atul Tohid dan juga Nira Azizi. Hari ini 27 Julai 2026, semoga menjadi pembuka minggu yang baik untuk minggu ini dan juga pastinya hari yang baik untuk anda semua.
6: Dan pagi ini kita nak discuss sedikit lah berkenaan dengan property. Katanya kan Atoy, sekarang ni rumah yang harganya bermula daripada RM4 juta telah menjadi rebutan orang ramai. Tapi kita akan discuss selepas ini. Jom layankan Stralim Air, Music Line, Fikiran Lain.

0: KOI dengan Twi Karma, POV on air. Hari ini kita nak bicarakan soal property, yang mana ada satu video yang dipost oleh KL Real Estate Guy tentang orang yang beratur panjang dalam satu jualan property perumahan yang harganya bermula daripada RM4 juta. Dia kata, orang ramai cakap ekonomi Malaysia ni agak teruk, tapi tengoklah, orang yang beratur panjang-panjang ni adalah waiting list tau. Sebab rumah yang berharga 4 juta tu dah hampir sold out.
1: Dan saya tertarik dengan satu posting ni Atoy, daripada Azmi 7. Dia tulis, I once met a Malaysian property developer while visiting one of their malls in Bangkok. He said something that stuck with me, which is, whether the economy is good or bad, there will always be a segment of buyers who remain largely unaffected by economy cycles, especially in a 2 million ringgit property market. As long as the product is right, there will always be demand.
0: So hari ni POV on air nak share lebih berkenaan dengan rumah RM1 juta dan ke atas ini lagi mendapat perhatian dan juga permintaan, walaupun ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang masih belum memiliki rumah pertama. Kita mula bincang sebentar saja lagi. Layan dulu Nakalness dengan Menang, muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita Music Lain, Fikiran Lain, POV On Air. Hari ini berbicara tentang property. Nampak macam pelik, tapi menurut satu case study daripada Knight Frank Malaysia, hartanah di kawasan premium seperti Mount Kiara, Bangsa, Desa Park City dan KLCC terus mencatat permintaan yang stabil walaupun pasaran keseluruhannya perlahan. Ini kerana pembelinya terdiri daripada golongan berpendapatan tinggi, pelabur dan expatriate yang kurang terkesan dengan turun naiknya ekonomi. Sebaliknya, segmen pertengahan sering berdepan isu kemampuan membeli dan kelulusan pinjaman.
1: Sebab tu, ada keadaan di mana rumah yang bernilai 1.5 juta ringgit di kawasan elit ni lebih mudah dijual berbanding dengan rumah yang berharga 700 ribu ringgit di lokasi yang kurang strategik sebab pembeli dia lihat potensi kenaikan nilai dan juga permintaan sewaan.
0: Alright, lepas ni kita nak overview salah satu kawasan ni, apa sebab menjadi kawasan yang developer dan bakal penghuni pilih sebagai keutamaan mereka. Stay tune, kita layan dulu Billy dari drama Music Lain, Fikiran Lain. Dreamer.

0: Haris Azman, Yoni Boy dengan Sempurna. Muzik lain, fikiran lain anda sedang dengarkan sekarang ini, POV On Air. Guys, kalau kita lihat Desa Park City, kawasan ini sering dijadikan kajian kes oleh pakar hartanah. Walaupun harga rumah di sini antara yang tertinggi di Kuala Lumpur, permintaannya masih kukuh kerana pembangunan yang terancang, kadar jenayah yang rendah, kemudahan lengkap, memiliki sekolah antarabangsa dan komuniti yang matang.
1: Macam tadi, kes tadi naik Frame Malaysia, pembeli premium bukan hanya membeli rumah, tapi mereka ni sebenarnya membeli gaya hidup. That's why nilai hartanah di kawasan seperti ini lebih stable berbanding dengan banyak kawasan lain ketika pasaran perlahan.
0: Selepas ini kita nak dengarkan satu perkongsian daripada pemanggil kita yang mana nak kongsikan cabaran dia untuk dapatkan rumah pertama sebagai golongan M40. Kita layankan dulu birthday dari Disclosure, Music Line, Fikiran Line.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
1: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
4: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Haidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
5: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: Terima kasih kerana terus dengarkan On The Way Rakita hari ini, POV On Air. Kita bicarakan tentang hartanah dan kita nak dengarkan perkongsian dan juga pendapat daripada pendengar kita berkenaan dengan cabaran untuk mendapatkan rumah pertama sebagai golongan M40.
1: Sebenarnya mampu milik tu tak banyak sebab kita dah kat kasta M40 tu, tapi dengan T20 sendiri jauh. So kebanyakan skim rumah mampu milik macam Residence Wadani ataupun Prima, and kami tak lepas kalau syarat pendapatan on paper. And rumah-rumah yang open market ni dari segi 700 ribu ke atas tu pun sebenarnya tak mudah lah nak kumpul apa semua kan untuk deposit, and cerita macam tersepit in between. So bukan kena compete pun dengan golongan-golongan lain, tapi untuk ada support, rumah memang banyak kalau dalam harga-harga range ni, cuma bila fikir pun lah commitment tu kan.
0: Golongan M40 sering dianggap berada dalam situasi yang paling mencabar. Mereka tidak layak memohon kebanyakan skim rumah mampu milik seperti Residensi Madani atau Prima kerana melepasi syarat pendapatan. Tetapi pada masa yang sama, harga rumah pasaran terbuka di bandar besar semakin sukar untuk dicapai.
2: Tetapi menurut Bank Negara Malaysia dalam laporan Household Income and Basic Amenities Survey serta beberapa kajian Rehda Institute, ramai isi rumah M40 perlu membelanjakan lebih daripada 30% pendapatan bulanan untuk ansuran rumah jika membeli di Lembah Klang. Ini melebihi paras yang lazim dianggap mampu milik. Jadi pada anda semua, kalau kata ada pendapat masing-masing, jangan segan kongsi dengan kami di social media rakita.my.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Guys, bayangkan dua hari istimewa untuk merasai gelombang muzik luar biasa. Ada nama-nama seperti Tenzi, Jemput Dengar bersama dengan Sheila Majid, Nadine Amizah, ada Hujan dan juga Selatan. Memang solid kan? Jom kita nikmatinya di Sound Circus sempena dengan 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Bukan hanya festival muzik, malah ada pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, ada juga Zone Flying Fox, pot selfie yang sangat cun untuk anda semua OOTD serta fashion latest dari jendama lokal untuk anda semua lawati. Mark your calendar 1 dan 2 Ogos ini di Mark App Serdang dan kami di Rakita support Our Speed Malaysia.
0: Cepat beli tiket sekarang di ourspeedmy.com.

0: Kejap lagi kita nak beralih kepada whistle dan kita nak bicarakan tentang sebuah berita gembira khususnya untuk pecinta sukan pemotoran.
1: Yes, kita nak borakkan berkenaan dengan Formula One is back, guys. So stay tuned di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
1: Beep.

0: Kita. Whistle, hari ini nak membicarakan tentang Lita Iconic Malaysia, Sepang International Circuit.
1: Sedikit fakta menarik berkenaan dengan Sepang International Circuit. Kereta Formula One pernah mencecah kelajuan melebihi 300 km per jam di laluan lurus Sepang. Walaupun F1 pernah berhenti berlumba di Sepang selepas 2017, Lita ni masih menjadi antara venue MotoGP paling popular di dunia dan terus menjadi tuan rumah perlumba antarabangsa.
0: Selepas ini kita nak bicarakan kepulangan Formula One ke Lita antarabangsa Sepang. Kita layankan dulu Raja di sini dari Suah. Music Line, fikiran Line.

0: Baru saja anda layankan paduan suara Yuna dan juga Bunga Citra Lestari dengan watak utama Whistle sedang bualkan kembalinya Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang. Apabila kerajaan mengumumkan hasrat untuk membawa semula Formula 1 ke Malaysia, nama litar antarabangsa Sepang SIC kembali menjadi perhatian. Dibuka pada 1999, Sepang merupakan litar pertama yang direka oleh arkitek litar terkenal dunia Hermann Tilke dan menjadi penanda aras kepada banyak litar moden selepas itu.
1: Apa yang menjadikan Sepang ni istimewa ialah gabungan dua laluan lurus yang panjang, selekor teknikal berkelajuan tinggi serta perubahan cuaca yang sukar dijangka. Sebab tu, ramai pelumba seperti Lewis Hamilton, Fernando Alonso dan Michael Schumacher pernah menganggap Sepang ni antara litar paling mencabar dari segi fizikal dan juga strategi. Selain itu, fasiliti paddock dan pit building SIC juga pernah memenangi pelbagai pengiktirafan antarabangsa.
0: Ramai juga yang mengatakan sebenarnya pelumba F1 sendiri memang meletakkan litar Sepang tersenarai dalam favourite circuit mereka. Tapi kita nak dengarkan sendiri reaksi mereka bila dengar litar Sepang is back. Kejap lagi kita dengarkan. Layan dulu Syai dengan Indian Music Line, Fikiran Line.

0: Rakita Music Line, Fikiran Lain. Pada tahun 2017, itu merupakan tahun yang mana perlumbaan terakhir Formula One dijalankan di Sepang. Dan mengapa ia dihentikan? Menurut SIC dan kerajaan ketika itu, antara faktor utama adalah kos yuran penganjuran Formula One yang semakin tinggi, dianggarkan mencecah puluhan juta dolar Amerika pada setiap musim, selain penurunan jumlah penonton dan pulangan komersial yang tidak lagi seimbang dengan kos penganjuran. Ketika itu, Malaysia memilih untuk memberi fokus kepada kejohanan yang mempunyai impak yang lebih besar kepada negara seperti MotoGP yang terus mencatat kehadiran penonton tinggi pada setiap tahun. Pada masa sama, Formula One juga sedang mengembangkan pasaran ke Timur Tengah dan Amerika Syarikat.
1: Tetapi kini situasi telah berubah. Formula One semakin popular hasil fenomena Drive to Survive. So, peningkatan peminat muda serta pertumbuhan media sosial. Sebab itu, Malaysia kembali dipilih sebagai tuan rumah Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang selepas perlumbaan asal di Bahrain ditangguhkan.
0: Dan peminat-peminat Formula One di social media dah start tulis macam-macam mengekspresikan kegembiraan mereka. Kejap lagi kita akan kongsikan. Layan dulu Ramayan bersama dengan Luna Dira. Ini dia, Jangan Biar. Music Line, Fikiran Line.

0: Lagu Dope Tolak Geki.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi comments kadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau music dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
5: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
6: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
0: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain dalam Whistle hari ini. Masih lagi kita bualkan berkenaan dengan perlumbaan F1 kabarnya kembali ke Malaysia. Kita tengok banyak reaksi daripada peminat-peminat sukan pemotoran, khususnya Formula 1. Dekat social media ada yang dah plan untuk beli tiket dan juga ramai yang kongsikan pengalaman pernah hadir ke edisi-edisi sebelum ini. Macam saya sendiri dalam grup penduduk perumahan pun ada yang duk bertanya macam mana nak menjadi volunteer untuk perlumbaan F1 tu nanti.
1: Dan ada perkongsian daripada Zafri, dia tuliskan Atoy, sepang sirkuit Grandstand F yang paling best view dan bunyinya sangat terbaik untuk peminat MotoGP dan juga F1 coming soon. Ni Atoy, kita nak dengarkan satu perkongsian daripada Putra Adam Halim Muazzam, iaitu seorang pelumba kereta profesional muda Malaysia kita yang telah mencipta sejarah sebagai pelumba pertama negara dan Asia menjuarai kategori pro dalam kejuaraan Lamborghini Super Trofeo Eropah.
2: Putra sebagai seorang pelumba memang excited lah apabila dengar berita macam ni, sebab Putra membesar pun tengok perlumbaan Formula 1 dekat Sepang, dan kali terakhir F1 datang ke Sepang pada tahun 2017, Putra pun pergi. Putra rasa ni satu momen yang memang besar untuk motorsport Malaysia, sebab bila Formula 1 datang, perhatian satu dunia akan tertumpu dekat Malaysia. So secara tidak langsung boleh bagi lebih banyak exposure kepada pelumba tempatan seperti Putra, pasukan-pasukan tempatan, dan juga tarik lebih banyak sponsor untuk support perkembangan motorsport. Putra rasa benda macam ni memang penting, sebab ramai pelumba berbakat, cuma kadang-kadang peluang tu tak banyak kan. So Putra harap kepulangan F1 ni bukan sekadar satu perlumbaan, tapi jadi satu cara untuk bangunkan lagi ekosistem sukan pemotoran dekat Malaysia.

0: Terima kasih diucapkan kepada anda semua sebab 590 buah lagu telah pun kami terima dan 9 juri profesional telah pun membuat pilihan. Selepas sebulan mendengar kesemua lagu, para juri kita telah pun memilih 15 finalis dari kategori pop, rock dan hip hop yang akan battle di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Jadi terus jom kita bersedia untuk menyaksikan pertembungan artis yang cukup sengit ini. Antaranya ada Langkah Suka, Midnight Fusik, Crazy Grizzly, Umar Akmal, Kirana K, Shivans, Strolim, Jazlin, Rudin dan ramai lagi di Fakulti Seni dan Sains Sosial Sunway University. Jom support dan saksikan live stream pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 pada 16 Ogos ini di YouTube Anugerah Lagu Indie. Day. But then I

0: Guys, teruskan bersama dengan kami sebab selepas ini untuk FYP featuring your playlist, kita akan bersama dengan Abe Yet dari No Good.
1: So, pada peminat-peminat No Good, especially peminat Abe Yet, jangan ke mana-mana, tunggu, stay tune di Rakita Music Line, Fikiran Line.

0: Music lain, fikiran lain, featuring your playlist hari ini bersama dengan Abe Yid dari No Good. Dan secara istimewanya, Abe Yid ada buat satu playlist khas untuk Rakita.
1: Kalau kata anda pergi dekat Spotify, pergi saja dekat channel Smap Al Muhammad Zar. Yang pertama, lagu pilihan Abe Yid adalah Play Fast or Die. Kedua, Pagan Second Coming. Yang ketiga, Ned Hunter.
0: Dan jom kita layankan salah satu pilihan daripada Abe Yid kita, iaitu Ichu, Whatever Makes You Happy. Music lain.

0: Music lain, fikiran lain. On the way Rakita sekarang ini, kita dalam FYP featuring your playlist. Dan hari ini adalah playlist pilihan dari Abe Yid No Good. Kita kongsikan sedikit lagi informasi berkenaan dengan vokalis band No Good ini.
1: Siapa Abe Yid sebenarnya ni? Okay, Abe Yid adalah frontman, vokalis, gitaris serta penulis lagu utama for No Good. Sebelum No Good ni, Abe Yid sudah lama aktif dalam scene underground Malaysia menerusi band hardcore iaitu Killer Calculator yang menjadikan Abe Yid antara figura yang dihormati dalam komuniti punk tempatan.
0: Dan kebanyakan lirik yang ditulis oleh Abe Yid menggunakan dialek Kelantan dan sering menyelitkan unsur budaya tempatan, isu sosial serta semangat komuniti dalam karya-karya beliau. Jom kita teruskan dengan Icu Bersamamu, Music Line, Fikiran Lain featuring your playlist.

kasalanan untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita.

0: dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
5: Buat.
4: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
7: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
8: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Terima kasih kerana terus dengarkan kami, Rakita Music Line, Fikiran Lain. Masih lagi kita dalam FYP featuring Your Playlist bersama dengan Abe Yet No Good.
1: Dan kami nak ingatkan pada anda semua, jangan lupa tengok full podcast Abe Yet dekat Spotify Rakita yang kami ada borakkan berkenaan counter culture, and stream Spotify Abe Yet at Rakita.
0: Jom kita layankan playlist seterusnya, Baju Yang Baru, Music Line, Fikiran Lain.

0: seronok untuk kami kongsikan The 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival. Inilah himpunan semua collectors, kaki kereta dan juga motosikal serta peminat muzik di satu tempat.
1: Ada pameran kereta yang power, motor-motor custom, himpunan Hot Wheels, Zone Flying Fox, Pazelfi OOTD yang sangat cun serta fashion terkini dari jenama lokal untuk disalami.
0: Juga rasai sensasi gelombang muzik luar biasa dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Selatan dan ramai lagi di Festival Sound Circus. Make sure jangan skip and no miss.
1: Kami di Rakita support 15 Art of Speed Malaysia Summer Festival. Cepat beli tiket sekarang di artofspeedmy.com.

0: Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan kami dan selamat datang kepada anda yang baru saja tune in ke Rakita. Selepas ini kita nak recap semula apa yang kami bualkan sepanjang pagi ini untuk make sure anda tidak ketinggalan apa-apa yang menarik di Rakita.
1: Jangan risau kalau kata ada topik-topik yang best, menarik, anda akan dengar semula selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moy Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka melanda 5 negeri hingga 1 tengah hari ini. MEM Malaysia dalam kenyataan memaklumkan kawasan terjejas ialah Selangor melibatkan Sabak Bernam dan Perak iaitu Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak. Amaran sama turut dikeluarkan untuk Sarawak melibatkan kawasan Betong, Sarikei, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Di Sabah, cuaca sama diramal melibatkan pedalaman, Pantai Barat, Kota Kinabalu dan juga Kudat. Selain itu, cuaca sama dijangka melanda seluruh wilayah Persekutuan Labuan. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Ada satu video yang dipost oleh KL Real Estate Guy tentang orang yang beratur panjang dalam satu jualan property perumahan yang harganya bermula daripada RM4 juta. Dia kata, orang ramai cakap ekonomi Malaysia ni agak teruk, tapi tengoklah, orang yang beratur panjang-panjang ni adalah waiting list tau, sebab rumah yang berharga RM4 juta tu dah hampir sold out.
1: Dan saya tertarik dengan satu posting ni Atoy, daripada Azmi 7. Dia tulis, I once met a Malaysian property developer while visiting one of their malls in Bangkok. He said something that stuck with me, which is, whether the economy is good or bad, there will always be a segment of buyers who remain largely unaffected by economy cycles, especially in a 2 million ringgit property market. As long as the product is right, there will always be demand.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.
3: Rakita 107.9.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Cabaran untuk mendapatkan rumah pertama sebagai golongan M40.
2: Sebenarnya mampu milik tu tak banyak sebab kita dah kat kasta M40 tu, tapi dengan T20 sendiri jauh. So kebanyakan skim rumah mampu milik macam Residence Madani ataupun Prima, kami tak lepas kalau syarat pendapatan on paper. And rumah-rumah yang open market ni dari segi ke 700,000 ke atas tu pun sebenarnya tak mudah lah nak kumpul apa semua kan untuk deposit. And cerita macam tersepit in between. So bukan kena compete pun dengan golongan-golongan lain, tapi untuk ada support, rumah memang banyak kalau dalam harga-harga range ni. Cuma bila fikir pun lah commitment tu.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: cover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
2: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maib Serdang.
2: Sound circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, flying fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands, latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami Disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
5: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
7: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
8: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
7: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
8: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
7: Saya Nafi.
8: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
7: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
8: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kita nak dengarkan satu perkongsian daripada Putra Adam Halim Muazzam, iaitu seorang pelumba kereta profesional muda Malaysia kita yang telah mencipta sejarah sebagai pelumba pertama negara dan Asia menjuarai kategori pro dalam kejuaraan Lamborghini Super Trofeo Eropah.
2: Putra sebagai seorang pelumba memang excited lah apabila dengar berita macam ni, sebab Putra membesar pun tengok perlumbaan Formula 1 dekat Sepang, dan kali terakhir F1 datang ke Sepang pada tahun 2017, Putra pun pergi. Putra rasa ni satu momen yang memang besar untuk motorsport Malaysia, sebab bila Formula 1 datang, perhatian satu dunia akan tertumpu dekat Malaysia. So secara tidak langsung boleh bagi lebih banyak exposure kepada pelumba tempatan seperti Putra, pasukan-pasukan tempatan, dan juga tarik lebih banyak sponsor untuk support perkembangan motorsport. Putra rasa benda macam ni memang penting, sebab ramai pelumba berbakat, cuma kadang-kadang peluang tu tak banyak kan. So Putra harap kepulangan F1 ni bukan sekadar satu perlumbaan, tapi jadi satu cara untuk bangunkan lagi ekosistem sukan pemotoran dekat Malaysia.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Terima kasih diucapkan kepada anda semua sebab 590 buah lagu telah pun kami terima dan 9 juri profesional telah pun membuat pilihan. Selepas sebulan mendengar kesemua lagu, para juri kita telah pun memilih 15 finalis dari kategori pop, rock dan hip hop yang akan battle di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Jadi terus jom kita bersedia untuk menyaksikan pertembungan artis yang cukup sengit ini. Antaranya ada Langkah Suka, Midnight Fusik, Crazy Grizzly, Umar Akmal, Kirana K, Shivan, Strolim, Jazlin, Rudin dan ramai lagi di Fakulti Seni dan Sains Sosial Sunway University. Jom support dan saksikan live stream pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 pada 16 Ogos ini di YouTube Anugerah Lagu Indie.
2: Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.
3: Rakita 107.9.
4: Clutter energy, it's 'cause on the move. Nabuwe prejudice, demo duk tepi.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Guys, bayangkan dua hari istimewa untuk merasai gelombang muzik luar biasa. Ada nama-nama seperti Tenzi, Jemput Dengar bersama dengan Sheila Majid, Nadine Amizah, ada Hujan dan juga Selatan. Memang solid kan? Jom kita nikmatinya di Sound Circus sempena dengan 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Bukan hanya festival muzik, malah ada pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, ada juga Zone Flying Fox, port selfie yang sangat cun untuk anda semua OOTD serta fashion latest dari jenama lokal untuk anda semua lawati. Mark your calendar 1 dan 2 Ogos ini di MyApp Serdang dan kami di Rakita support Our Speed Malaysia.
0: Cepat beli tiket sekarang di ourspeedmy.com.

0: Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky record release bersama Moy Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hydrate diri. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Rakita 107.9.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Softman bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: Bang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Maibs. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moi Last Vaughn, Feral, Gu dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hydrate diri. Info lanjut di social media Rakita.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta. Jadi biar

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Hey guys, korang tahu tak muzik takkan ke mana?
3: Di dunia alam maya, mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
5: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
6: Buat.
5: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moi Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Kementerian Belia dan Sukan iaitu KBS menerusi Majlis Sukan Negara memperuntukkan sebanyak 9.3 juta bagi program pembangunan sukan berbasikal trek negara tahun ini dalam usaha memastikan kesinambungan kecemerlangan sukan itu pada pentas antarabangsa. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Murdi Bimol berkata peruntukan itu merupakan pelan jangka panjang yang merangkumi pelaksanaan program podium, program pelapis dan juga program pembangunan sukan Olimpik dengan kerjasama Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia bagi memperkasakan kepakaran tempatan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada jurulatih asing. Murdi berkata kementerian memberikan tumpuan kepada pelbagai inisiatif pensijilan dan juga latihan berterusan bawah Institut Sukan Negara termasuk skim pensijilan kejurulatihan kebangsaan serta program penanda arasan seperti National Sport Coaching Dialogue dan juga Next Gen Coach. Beliau juga berkata sukan berbasikal telah ditetapkan sebagai sukan teras prestasi tinggi bagi tempoh 2025 sehingga 2028 dengan tumpuan yang penuh diberikan kepada pembangunan atlet bermula dari peringkat akar umbi hinggalah ke peringkat antarabangsa. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda skor.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Isnin. Selamat memulakan minggu yang baru. Hari ini tarikh 27 Julai 2026. Harap korang sihat-sihat aja. Walau dekat mana korang berada, jangan mandi blues lama-lama sangat. Tak bagus untuk produktiviti hidup korang. So Bob dan juga Heidi dekat sini akan teman korang sampai jam 7 petang. So let-let aja. Alright.
1: Alright. So hari ni kan kita nak share dengan korang satu berita. Korang pun tahu timeline korang mesti dah penuh dengan cerita Formula One akan berlangsung di Lita Sepang. Kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi, stay tune dekat Score.

0: Alright guys, awal-awal ni kita ada cerita nak update dengan korang pasal sukan dalam skor ini. Alright, so kita ada cerita berkenaan tentang litar antarabangsa Sepang iaitu SIC bakal kembali dengan satu lagi perkara yang sangat-sangat ditunggu-tunggu. Deruman enjin Formula One apabila Malaysia sah dipilih sebagai tuan rumah bagi penganjuran Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan.
1: Penganjuran edisi khas ini dimungkinkan menerusi kerjasama strategik antara pihak Formula One, Persekutuan Automobil Antarabangsa iaitu FIA serta Kerajaan Malaysia dan juga Bahrain. Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif F1 Stefano Domenicali menegaskan bahawa pemilihan Sepang membuktikan keupayaan sukan pemotoran untuk menyesuaikan diri selain mengiktiraf sejarah and also nilai ikonik litar Sepang di pentas sukan dunia. Stay tune, kita ada berita-berita sukan lokal juga, especially pasal Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Stay tune with us hanya di Score.

0: Alright guys, kita nak beralih untuk cerita-cerita sukan di Sukan Commonwealth untuk skor di mana jago angkat berat negara kita Muhammad Aznil Bidin terus melakar sejarah gemilang selepas merangkul pingat emas untuk kategori 65kg di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. So kejayaan manis ini menyaksikan atlet yang berusia 32 tahun itu muncul sebagai atlet Malaysia pertama berjaya merangkul pingat emas di Sukan Commonwealth untuk 3 edisi berturut-turut
1: yang beraksi di Scottish Event Campus. Aznil mempamerkan keunggulannya mutlak dengan merekodkan jumlah angkatan keseluruhan sebanyak 299kg bob, hasil 133kg dalam acara snatch dan juga 166kg bagi clean and jerk. Ketiga-tiga catatan tersebut secara rasmi meleburkan rekod temasha sekaligus menundukkan pencabar terdekat dari India, Raja Muthu Pandey, yang sekadar meraih pingat perak.
0: Alright, so kemenangan yang sangat-sangat bersejarah daripada Aznil Bidin ini membuatkan kegembiraan lah buat negara Malaysia. So, menyusuli juga kejayaan Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 60kg sebelum ini. Pencapaian luar biasa ini sekali lagi membuktikan dominasi padu skuad angkat berat Malaysia dalam menggalas cabaran pingat di pentas Commonwealth. Kejap lagi, ada cerita berkenaan tentang kita ada tinju pula terus kekal untuk skor di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: Masih lagi dalam skor guys. Kita nak borang dengan korang cerita-cerita sukan bekas peninju negara kita, iaitu Adli Hafiz Muhammad Fauzi ataupun lebih dikenali sebagai Golden Boy, terus membuktikan kehebatannya di luar gelanggang apabila berjaya menamatkan cabaran Iron Man 70.3 Desaru 2026. Pemenang pingat Perak Sukan SEA 2017 ini mempamerkan ketahanan fizikal serta mental yang sangat-sangat luar biasa menerusi penyertaan keduanya dalam saingan sukan ketahanan ekstrim tersebut.
1: And bagi Adli kan, disiplin dan juga kekuatan mental yang dibina sepanjang bergelar atlet tinju menjadi senjata utama untuk menakluki laluan Ironman. Di sebalik tugas hakiki sebagai penolong pengarah kastam menguruskan kelab tinju di Johor Bahru serta tanggungjawab kepada keluarga, beliau membuktikan bahawa pengurusan masa yang bijak adalah kunci utama untuk kekal kompetitif. Selepas ini kita ada berita untuk dunia-dunia gaming dengan cerita Silent Hill baru akan ada keluar dekat kacamata PC korang. Stay tuned with us hanya di Score.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita. Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
2: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

0: Alright guys, Aro Speed untuk ulang tahun ke-15 Summer Festival akan berlangsung 1 dan juga 2 Ogos ni dekat Maeb Serdang. Okay Hedy, apa yang you tak sabar untuk Aro Speed kali ni?
1: You know what, to be honest kan, yang I betul-betul tak sabar kan is all of the activities yang merangkumi collectors, sebab bukannya kereta sahaja, motor pun ada, and also sound circus juga. So can you imagine, like macam you can get everything bawah satu bumbung. And bukan takat tu je, kita dah cakap kereta, motor, ada Hot Wheels juga Bob, and also Flying Fox, Pot Selfie yang memang ngam gila, and also your favourite local brands akan ada, semuanya berhimpun bawah satu bumbung.
0: Alright, tak cukup dengan itu, kacuk pula dengan gelombang muzik yang sangat-sangat luar biasa lah. Of course, kita ada Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan juga Selatan yang akan ada dekat Festival Sound Circle. So, benda ni memang korang kena, orang kata apa, jangan skip, jangan miss. Okay, di mana Rakita juga support untuk 15 Arospeed Malaysia Summer Festival. Cepat beli tiket korang sekarang di arospeedmy.com.

right. And this topic kan, you know, me and Bob, kita orang nak hadiahkan korang satu talk set yang sangat-sangat best. Ini adalah seni menjadi diri sendiri. Stay tune selepas ini di Frequency Fikir.

Alright guys, lepas ini kita nak melangkah untuk frekuensi fikir, di mana kita nak fikir-fikirkan tentang seni dan juga kreatif di negara kita ini.

0: Stop Petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Info Aktiviti.
0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
2: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
3: Terima kasih kepada korang semua. Lepak dengan Bob dan juga Heidi dekat sini. Kita masuk untuk Frekuensi Fikir. Hari ni kita nak dissect satu high performing raw energy asset dan juga kita boleh panggil energy yang sangat visceral daripada scene indie underground Malaysia buat masa ini. Di mana diorang ni guys bukan sekadar main grunge biasa-biasa. Diorang terus riot atas pentas. Ada beberapa action diorang paling pecah, antaranya diorang main rollerblade, front flip sampai gitar patah, macam-macam lagi. So Frekuensi Fikir hari ni kita nak borak dengan Ray, frontman daripada Paylark.
1: So buat yang baru, you know, nak discover pasal Paylark ni, diorang menggelarkan diri diorang sebagai grunge kuah campur, based dekat KL. Tapi DNA Kedah diorang memang pekat piau. So kalau pergi show Paylark ni, memang terkenal lah dengan M yang memang panas, melegit, adrenaline, memang level-level kayangan, crowd surfing and everything yang Bob has described. So hari ni dekat Frekuensi Fikir, jom kita selami satu benda yang memang membuatkan Ray berbeza daripada frontman-frontman yang lain. Ini adalah seni menjadi diri sendiri. Frekuensi Fikir.

0: Frekuensi fikir, and hari ni kita nak tumpukan perhatian kita sepenuhnya dekat performing arts. Ini adalah seni menjadi diri sendiri bersama Ray daripada Pay Lux. So kita start dulu dengan personal brand positioning. Kebanyakan penggiat-penggiat seni yang kita tengok dekat Malaysia ni, kalau kita tengok orang-orang macam Dean, Kids on the Move contohnya, AJ Coco, Megat Fazli, Irina Taib, Eza Bahra, diorang ni tak ada bina like macam firewall tebal antara identiti diorang dekat rumah and siapa diorang bila diorang naik stage. Memang tak ada beza and diorang sangat-sangat authentic.
1: Alright, so kita nak tanya dekat Ray selaku frontman untuk Pay Lux. So Ray, bila ang naik atas stage dengan Pay Lux lah kan, adakah ang macam ada set satu persona lain ataupun like ang memang purely jadi diri sendiri?
2: Ish, bila naik atas pentas ha? Bila aku naik atas pentas tu, memang jadi diri sendiri je lah. Tapi kalau nak cakap pasal persona, adalah juga terinspirasi dengan persona-persona yang style-style pada mata aku. Kalau nak cakap contoh, hampa kena mai lah tengok kami perform live. Mungkin hampa tahu kot siapa.
1: Alright, apa yang Ray terangkan tu kita boleh panggil sebagai authenticity lah ataupun keaslian. So tak perlu nak curate secondary characterization atas stage. So kebebasan yang infinity macam ni lah akan menghasilkan satu tenaga yang natural dan menampakkan seni diri sendiri yang sangat-sangat ikhlas. In fact, sebelum kita nak seni kita diterima dengan ikhlas, kita kena ikhlas dengan diri sendiri dan juga kita punya seni. Dan tambah pula, audience sekarang pun bijak tau untuk tahu mana seni yang pure, human made ataupun AI.
0: Exactly. And lepas ni kita nak borak lagi pasal safety rails menjadi diri sendiri. Frequency fikir. I'm in the

0: Masih lagi Frekuensi Fikir, Bob dan juga Hedy dekat sini. Kita borak tentang performing arts, seni jadi diri sendiri. Bersama dengan kita juga, kita ada Ray daripada Pelak. Okay, sekarang ni kita nak borak tentang risk management framework. Kalau kita tengok, Pelak ni selalu punya show ni memang level chaos yang tahap maksimum punya. Senang cerita, dia very visceral lah. So, most of benda kita perlu tahu juga, perlukan perimeter yang berfungsi sebagai satu mekanisme pengawalan supaya tak ada kejadian-kejadian yang lead kepada benda-benda yang tidak diingini.
1: That's right. And so, kita nak ajukan kepada Ray lah kan. Ada tak macam line ataupun satu garis pemisah yang Ray set untuk diri sendiri as a performer? Ataupun kalau memang bawa lampu stage tu, it's time for you to be like unapologetically you.
2: As a performer, aku rasa set line untuk apa yang kita buat atas stage tu sangatlah penting. Kita nak elak masalah-masalah yang kita tak mahu kan berlaku atas stage. Kalau nak main balon je pun tak boleh ke. Sebab dari pengalaman yang lepas, banyak benda yang jadi. Kabel bengkok, pedal tiba-tiba terpadam, kabel putus, macam-macam lah. So dari situ kami semua take note and improve lah setiap show. And apa yang semua jadi atas stage masa perform pun ada first time dia juga. Kalau ada, tak ada lah performance yang macam apa tengok lah ni. Kalau aku ada bawah lampu stage, memang akan jadi diri sendiri lah. Senang cerita, apa yang aku buat atas stage tu lebih pada expression lah. Kena pula dengan lagu.
1: To be honest, like Ray, kita orang pun macam kat Rakita ni, we love that strategy, we love that answer. Because apa yang Ray jelaskan is actually complete operational deregulation sebaik sahaja, you know, jam tu dia mula bergerak. And bila juga atap pentas tu, you turun pun sama juga. So ini ibarat kan, bila kita like macam trade future tanpa like stop loss, and ada juga seni dia pada tahap yang maksimum. Everything is operated dengan intention. So bila berdiri dekat atas pentas ke, Ray pun dah set boundary yang bukan direka-reka. Sebab kalau boundary itu direka-reka, dia cuma akan dilutkan output persembahan Pelak. So kalau korang nak performance korang sonic best, tak payah pakai topi keledar, terus embrace je Creative Riot. Selepas ini, kita nak ceritakan lagi pasal operational resilience bawah tekanan. Frekuensi Fikir.

0: we are back dengan Frekuensi Fikir. And hari ni kita nak full on focus dekat performing arts, di mana kita nak meneliti satu topik yang memang we would say it's very very intimate untuk semua frontman. This is seni jadi diri sendiri bersama Ray daripada Pay Luck. So jom kita borak pasal operational resilience, especially bila all of these performers kan diorang ni berada di bawah tekanan. Siapa yang rajin turun gig indie tahulah definisi authentic grunge ni. Dia maksudnya mesti ada barang yang nak melentuk lah, ada rosak lah, speaker pecah, tali gitar putus, kabel barai, sound engineer pun terkeluar peluh-peluh jantan tu.
1: Alright, so Ray, kita nak tanya kat Hang sekarang ni, technical infrastructure kat atas pentas tu bila dia fail kan, aku tengok Hang relax, santai, still boleh control crowd and emotion tu. Biasalah juga kan, kadang-kadang performance yang autentik ni kadang-kadang dia ada harga yang perlu dibayar. Macam contoh equipment, amp yang pecah, barang yang rosak. So Ray, macam mana dalam momen-momen yang crucial macam ni, Hang tetap jadi diri sendiri?
2: Nak cakap pasal momen-momen crucial ni, sebenarnya cuak lah juga. Tapi apa boleh buat? The show must go on lah kan. Aku memang akan jadi diri sendiri je. Dan aku akan express habis-habisan lah. Yang penting lagu habis lah. Tak stop kat tengah-tengah. Kalau stop tengah-tengah tu masalah lah kan. Sebab tu ada dua gitar. Supaya gitaris lagi seorang boleh tolong cover. Kalau kata gitar aku tak bunyi ke apa-apa kan. Walaupun tali putus sekalipun, kalau berbunyi aku tetap akan main gak lah. Hope lepas ni tak jadi lah. Lalu macam ni kan. Sebab kami pun lepas jadinya momen-momen crucial macam ni, kita akan postmortem juga, tengok apa nak buat, apa nak buat macam ni, nak buat macam ni, nak situ. Sebab tu kalau hampa perasan gitar aku banyak tape, itu hasil-hasil daripada momen-momen crucial lah.
0: Ni memang textbook lesson untuk crisis management 101. Bila korang punya hardware korang crash ataupun personal brand identity korang, mesti akan jadi sole driver of value. Time tu tak boleh nak koyak, tak boleh nak tiba-tiba nak meletup ke apa ke. Gear boleh barai, sistem elektrik boleh blackout, tapi kalau composure korang steady as frontman, crowd akan kekal invested. After this, kita nak tengok apa kelebihan menjadi diri sendiri, ataupun lebih khusus lagi, apa kelebihan kita kekalkan identity local. Frekuensi Fikir.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus. Kita
2: gerakkan aku. Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kayu berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
6: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: Alright guys, pejam celik kita dah sampai last corner untuk frekuensi fikir borak pasal performing arts dan juga seni jadi diri sendiri bersama dengan Ray, frontman untuk Pelang. So kita tahu Pelang ni main grunge, tapi bila kita dengar rasa sound dia tu memang rasa dekat dengan kita punya pulse local itu. So kalau kita tengok juga dalam scene ni, banyak ah orang ataupun band yang try hard nak jadi macam Mat Salleh, nak ikut western, sampai kadang-kadang tu memang hilang identiti local itu. So kita nak tanya dekat Ray, apa advice hang dekat depa, and why stay dengan akar tempatan tu adalah competitive advantage paling besar buat hampa?
1: Ish, nak advice noh. Kalau kata advice ni, aku tak hati sangat ha. Tapi pada awal dah, aku cuma nak elak buat lirik English je. And lah ni pun aku duk cakap dalam lorat Kedah kan. Sebab tu lah terjadinya nama Pelang ni. Last kali, apa yang aku boleh cakap, kita kena bangga lah dengan culture, dengan identity kita kan. What if kalau Mat Salleh mai explore dekat Malaysia kan, mereka tengok barang yang mereka dah ada, mereka mai nak tengok kaca kita. Fly dari Seattle mai Malaysia, buat apa cari cheeseburger? Baik kita cari nasi kandang. Haa, tu dia contoh.
2: And that's true. Sebab akar tempatan kita, kita punya reach tempatan kita, everything local lah. Senang cerita kan, itu kita punya advantage sebagai orang Malaysia yang orang negara luar tak ada. So jangan kita sesekali, you know, nak jual ataupun gadaikan ke unika lokal itu semata-mata nak jadi carbon copy, terlampau overproduce daripada luar kan. So own your turf, you know, cekup every reality yang sedia ada dan biarkan keikhlasan noise tu yang bertutur. Frekuensi fikir. Wahai gadis kulai.

0: Alright guys, settle untuk frekuensi fikir. Kita harapkan performing art untuk seni jadi diri sendiri ni dapat diaplikasikan kepada you guys sebagai pengkarya-pengkarya seni di tanah air kita, okay?
1: We're not done yet talking about performances, right? Baru-baru ni, I think over the weekend, right, kita orang baru je habis Second Chance Cake. So no worries, if you guys tak hadir, kita orang akan jadi korang punya mata dan telinga and share dengan korang apa benda-benda yang best yang terjadi pada gig tersebut. Jangan ke mana-mana, Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. YTGT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Terima kasih kepada korang semua. Stay lagi dengan Bob dan juga Heidi dekat sini guys. Kita masuk untuk YTGT yang tak tahu jadi tahu. Hari ni kepada korang yang tak tahu, last weekend kita orang ada buat ALI 2025X JBR Bundle Presents Second Chance Gig dekat JBR Bundle Shah Alam.
3: And memang best guys. Bayangkan dekat dalam bundle pun ada mosh pit, tapi tak ada siapa gaduh, tak ada kasih-kasih ilong ke, tak ada siapa rasa terancam ke, tapi everyone balik have fun dengan you know, pengunjung yang datang adalah seramai 300 ke 400 pengunjung eh Bob. Itulah, kalau korang tak turun event tu memang rugi. But here's what happened, kita orang akan jadi korang punya mata dan juga telinga hari ini untuk ceritakan semula apa benda yang best yang kita boleh belajar sama-sama dekat Second Chance Gig. Stay tuned with us YTJT.

0: Alright guys, YTJT, hari ni kita nak recap kembali kita punya second chance gig hari tu yang kita buat pada hari Sabtu lepas. Basically kita nak cakap rugilah yang mana tak datang, sebab pertama show tu free. Dah lah free, boleh makan pun free kan. Thrifting tak free, tapi kita bagi voucher RM50. Wish. Memang best lah gig ni eh.
1: Exactly. And yang paling best juga Bob is actually the crowd. Kita open dulu dengan something different lah. Kita open dulu dengan sharing session, sebab kita tahu antara crowd tu pun mungkin ada yang nak jadi penggiat seni, ada yang mungkin nak ajukan soalan. Tapi itulah bila best, kita panggil diorang je, terus semua orang duduk tanpa disuruh, dengan tertib diorang dengar, and also diorang tanyakan soalan-soalan yang matang. If you're curious what kind of sharing session that went down, kita orang nak share dengan korang.
2: And then sometimes you're in a shopping mall, tiba-tiba dapat lyric idea. So my phone is filled with notes yang voice recording, just like okay, cukup, you know. So I have thousands of recordings yang half of them tak pakai pun.
3: Sebagai penulis, salah satu medium yang paling best untuk kita guna sekarang, yang saya rasa ramai orang terpaksa pandang, di social media. Kalau kita perasan, orang-orang yang suka membangkannya, dia punya susunan ayat tu kadang-kadang sangat memastik. Cuma kita ambil usul-usul yang baik lah daripada komen-komen macam tu.
2: And sometimes, unfortunately juga, selalu kat toilet tu saya dapat. And then saya terfikir, like, kenapa selalu kat toilet? And then I realise why, kalau kita jalan, or kita cari barang, usually kita punya minda fokus on the barang yang jalan. Toilet kita bangun. Kita diam je. So like, you know, kita literally, otak kita dalam keadaan dia relax. But then, cara tulis atau cara fikir tu saya rasa mainly shaped by what I listen to and what I watch.
0: Yes, itu yang special juga dekat second chance gig ini, di mana kita ada sharing session yang boleh katakan agak jarang sebenarnya gig-gig buat opening dengan sharing session ni. So itu yang antara korang yang tak pergi hari tu terlepas. Tapi tak apa, boleh tengok kita orang punya video-video dekat kita orang punya media sosial rakita.my. Kejap lagi kita borakkan lagi berkenaan tentang kemeriahan second chance gig ini. Terus kekal untuk Rakita, music live fikiran.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti. Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
4: Kat mana?
3: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di MIP Serdang.
4: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
3: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Port Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik bilik local brands latest fashion lagi.
4: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
3: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
5: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
4: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
6: Softman bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
7: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru style.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Alright, sambil-sambil kita borak-borak berkenaan tentang second chance gig hari tu, kita nak dengarkan jugalah feedback-feedback daripada crowd-crowd yang datang. Alright, so kita ada seorang ni nak share pengalaman dia dekat second chance gig hari tu.
1: I really enjoy last weekend JBR Second Chance Bandar Extra Kita. Actually, I datang awal, dapat makanan, and all the acts actually quite nice. And mana yang first time I dengar juga and discover new songs from there. And I really enjoy. Walaupun dalam video ada nampak asing chaos-chaos sikit, ada motion-motion, but me and my friends duduk depan, we speed rest selamat, and control from the crew is very good.
0: Yeah, thank you Sarah atas kata-kata yang best itu. Dan insyaAllah kita akan take note lah, Sarah cakap best ni, kita insyaAllah ada lagi lah, insyaAllah lah.
2: Dan kita pun nak shout out juga dekat yelah, kalau kita pergi gig, of course yang paling utama adalah sound kan. So kita nak shout out kepada Bijan FX dengan diorang punya crew malam tu. Memang best lah sound dia, tak ada istilah sound pecah ke, tak ada delay berkejar-kejam ke. Crew diorang pun troubleshoot pentas yang memang laju gila, layan semua artis, you know, fair and square. And also diorang punya technical operational efficiency diorang sangat-sangat tinggi. Thank you so much Bijan FX. Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini. Masih lagi kita nak borak berkenaan tentang second chance gig yang berlangsung dekat JBR Bundle Shah Alam last Saturday. Kita orang takkan lupakan satu detik bersejarah ni, sebab ini antara gig yang menggabungkan budaya thrift dan juga budaya muzik dalam satu tempat.
1: And kita nak ucapkan thank you juga untuk penggiat-penggiat seni lokal kita, Ruben Shelvin, Teh Tarik Senja, Umar Akmal, Inversion dan juga couple yang hadir. Terima kasih sebab tak pernah give up pada diri sendiri and teruskan berkarya. So kita orang nak belanja korang sikit lah, moment-moment crowd kasih chance daripada awal sampai akhir.
0: Alright, sambil-sambil tu juga kita nak ucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan juga special punya terima kasih kepada JBR Bundle sebab sokong kepada pergerakan muzik tanah air kita, especially yang melibatkan independent dan sebagainya. Terima kasih JBR Bundle.

0: Alright guys, out of speed untuk ulang tahun ke-15 Summer Festival akan berlangsung 1 dan juga 2 Ogos ni dekat MAEP Serdang. Okay Hedy, apa yang you tak sabar untuk out of speed kali ni?
1: You know what, to be honest kan, yang I betul-betul tak sabar kan is all of the activities yang merangkumi collectors, sebab bukannya kereta sahaja, motor pun ada, and also sound circus juga. So can you imagine, like macam you can get everything bawah satu bumbung. And bukan takat tu je, kita dah cakap kereta, motor, ada Hot Wheels juga, Bob. And also Flying Fox, Pot Selfie yang memang ngam gila. And also your favourite local brands akan ada, semuanya berhimpun bawah satu bumbung.
0: Alright, tak cukup dengan itu, kacuk pula dengan gelombang muzik yang sangat-sangat luar biasa lah. Of course, kita ada Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan juga Selatan yang akan ada dekat Festival Sound Circle. So, benda ni memang korang kena, orang kata apa, jangan skip, jangan miss. Okay, di mana Rakita juga support untuk 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. Cepat beli tiket korang sekarang di outofspeedmy.com.

0: Alright guys, selesai sudah kita punya YTJT. Terima kasih banyak-banyak yang datang hari tu kat Second Chance Gig. Korang have fun. Terima kasih sebab korang dah support industri bukan setakat thrifting, termasuk juga music. Alright, so kita orang nak tinggal korang selepas ini dengan recap semula Frekuensi Fikir.
1: And also kita nak ucapkan terima kasih dekat korang semua kerana menjadikan Rakita ni sebahagian daripada rutin harian korang. Daripada Bob dan juga Heidi, kita orang nak raikan, you know, especially kita nak menuju ke dua event yang sangat-sangat besar ni depan ni. Kita ada Aerospeed and also kita ada Anugerah Lagu Indie. Jadi korang punya love for the community, korang punya love for the indie scene, make sure, you know, it's always, always on top guys, because the independency needs you. And also korang boleh raikan setiap pengkarya-pengkarya seni kita. Thank you so much guys.
2: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Kreativiti.
3: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
2: Berita Rakita.
0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob menyampaikan berita untuk jam ini. Sekuriti nuklear memerlukan persefahaman erat di peringkat nasional dan juga antarabangsa bagi memastikan keselamatan bahan serta kemudahan nuklear terus diperkukuh, kata Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia, Dr. Muhammad Rawi Muhammad Zain. Beliau berkata pendekatan pengurusan sekuriti bersepadu akan memastikan aspek sekuriti nuklear menjadi keutamaan dalam perancangan operasi harian dan juga setiap keputusan yang dibuat oleh sesebuah organisasi nuklear. Sekian sahaja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
2: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
0: Terima kasih kepada korang semua. Lepak dengan Bob dan juga Heidi dekat sini. Kita masuk untuk Frekuensi Fikir. Hari ni kita nak dissect satu high performing raw energy asset dan juga kita boleh panggil energy yang sangat visceral daripada scene indie underground Malaysia buat masa ini. Di mana diorang ni guys bukan sekadar main grunge biasa-biasa. Diorang terus riot atas pentas. Ada beberapa action diorang paling pecah, antaranya diorang main rollerblade, front flip sampai gitar patah, macam-macam lagi. So Frekuensi Fikir hari ni kita nak borak dengan Ray, frontman daripada Paylark.
1: So buat yang baru, you know, nak discover pasal Paylark ni, diorang menggelarkan diri diorang sebagai grunge kuah campur base dekat KL, tapi DNA Kedah diorang memang pekat piau. So kalau pergi show Paylark ni, memang terkenal lah dengan M yang memang panas, melegit, adrenaline memang level-level kayangan, crowd surfing and everything yang Bob has described. So hari ni dekat Frekuensi Fikir, jom kita selami satu benda yang memang membuatkan Ray berbeza daripada frontman-frontman yang lain. Ini adalah seni menjadi diri sendiri. Frekuensi Fikir.
2: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi fikir, and hari ni kita nak tumpukan perhatian kita sepenuhnya dekat performing arts. Ini adalah seni menjadi diri sendiri bersama Ray daripada Pay Lux. So kita start dulu dengan personal brand positioning kebanyakan penggiat-penggiat seni yang kita tengok dekat Malaysia ni. Kalau kita tengok orang-orang macam Dean, Kids on the Move contohnya, AJ Coco, Megat Fazli, Irina Taib, Eza Bahra, diorang ni tak ada bina like macam firewall tebal antara identiti diorang dekat rumah and siapa diorang bila diorang naik stage. Memang tak ada beza and diorang sangat-sangat authentic.
2: Alright, so kita nak tanya dekat Ray selaku frontman untuk Pay Lux. So Ray, bila hang naik atas stage dengan Pay Lux lah kan, adakah hang macam ada set satu persona lain ataupun like hang memang purely jadi diri sendiri?
3: Ish, bila naik atas pentas lah. Bila aku naik atas pentas tu, memang jadi diri sendiri je lah. Tapi kalau nak cakap pasal persona, adalah juga terinspirasi dengan persona-persona yang style-style pada mata aku. Kalau nak cakap contoh, hampa kena mai lah tengok kami perform live. Mungkin hampa tahu kot siapa.
2: Alright, apa yang Ray terangkan tu kita boleh panggil sebagai authenticity lah ataupun keaslian. So tak perlu nak curate secondary characterization atas stage. So kebebasan yang infinity macam ni lah akan menghasilkan satu tenaga yang natural dan menampakkan seni diri sendiri yang sangat-sangat ikhlas. In fact, sebelum kita nak seni kita diterima dengan ikhlas, kita kena ikhlas dengan diri sendiri dan juga kita punya seni. Dan tambah pula, audience sekarang pun bijak tau untuk tahu mana seni yang pure, human made ataupun AI.
1: Exactly. And lepas ni kita nak borak lagi pasal safety rails menjadi diri sendiri. Frekuensi fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Masih lagi Frekuensi Fikir, Bob dan juga Hedy dekat sini. Kita borak tentang performing arts, seni jadi diri sendiri. Bersama dengan kita juga, kita ada Ray daripada Pelak. Okay, sekarang ni kita nak borak tentang risk management framework. Kalau kita tengok, Pelak ni selalu punya show ni memang level chaos yang tahap maksimum punya. Senang cerita, dia very visceral lah. So, most of benda kita perlu tahu juga, perlukan perimeter yang berfungsi sebagai satu mekanisme pengawalan supaya tak ada kejadian-kejadian yang lead kepada benda-benda yang tidak diingini.
2: That's right. And so, kita nak ajukan kepada Ray lah kan. Ada tak macam line ataupun satu garis pemisah yang Ray set untuk diri sendiri as a performer? Ataupun kalau memang bawah lampu stage tu, it's time for you to be like unapologetically you.
3: As a performer, aku rasa set line untuk apa yang kita buat atas stage tu sangatlah penting. Kita nak elak masalah-masalah yang kita tak mahu kan laku atas stage. Kalau nak main balon je pun tak boleh ke. Sebab dari pengalaman yang lepas, banyak benda yang jadi. Kabel bengkok, pedal tiba-tiba terpadam, kabel putui, macam-macam lah. So dari situ kami semua take note and improve lah setiap show. And apa yang semua jadi atas stage masa perform pun ada first time dia juga. Kalau ada, tak ada lah performance yang macam apa tengok lah ni. Kalau aku ada bawah lampu stage, memang akan jadi diri sendiri lah. Senang cerita, apa yang aku buat atas stage tu lebih pada expression lah. Kena pula dengan lagu.
2: To be honest, like Ray, kita orang pun macam kat Rakita ni, we love that strategy, we love that answer. Because apa yang Ray jelaskan is actually complete operational deregulation sebaik sahaja, you know, jam tu dia mula bergerak. And bila you kat atas pentas tu, you turun pun sama juga. So ini ibarat kan, bila kita like macam trade future tanpa like stop loss. And ada juga seni dia pada tahap yang maksimum. Everything is operated dengan intention. So bila berdiri dekat atas pentas ke, Ray pun dah set boundary yang bukan direka-reka. Sebab kalau boundary itu direka-reka, dia cuma akan dilutkan output persembahan Pelak. So kalau korang nak performance korang sonic, best, tak payah pakai topi keledar, terus embrace je Creative Riot. Selepas ini, kita nak ceritakan lagi pasal operational resilience bawah tekanan. Frekuensi Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
2: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
2: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Pot Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands, latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
3: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
5: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
6: Buat.
5: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
7: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
8: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: We are back dengan Frekuensi Fikir. And hari ni kita nak full on focus dekat performing arts, di mana kita nak meneliti satu topik yang memang we would say it's very very intimate untuk semua frontman. This is seni jadi diri sendiri bersama Ray daripada Pay Luck. So jom kita borak pasal operational resilience, especially bila all of these performers kan diorang ni berada di bawah tekanan. Siapa yang rajin turun gig indie tahulah definisi authentic grunge ni. Dia maksudnya mesti ada barang yang nak melentup lah, ada rosak lah, speaker pecah, tali gitar putus, kabel barai, sound engineer pun terkeluar peluh-peluh jantan tu.
2: Alright, so Ray, kita nak tanya kat Hang sekarang ni, technical infrastructure kat atas pentas tu bila dia fail kan, aku tengok Hang relax, santai, still boleh control crowd and emotion tu. Biasalah juga kan, kadang-kadang performance yang authentic ni kadang-kadang dia ada harga yang perlu dibayar. Macam contoh equipment, amp yang pecah, barang yang rosak. So Ray, macam mana dalam momen-momen yang crucial macam ni, Hang tetap jadi diri sendiri?
3: Nak cakap pasal momen-momen crucial ni, sebenarnya cuak lah juga. Tapi apa boleh buat? The show must go on lah kan. Aku memang akan jadi diri sendiri je. Dan aku akan express habis-habisan lah. Yang penting lagu habis lah. Tak stop kat tengah-tengah. Kalau stop tengah-tengah tu masalah lah kan. Sebab tu ada dua gitar. Supaya gitaris lagi seorang boleh tolong cover. Kalau kata gitar aku tak bunyi ke apa-apa kan. Walaupun tali putus sekalipun, kalau berbunyi aku tetap akan main gak lah. Hope lepas ni tak jadi lah. Lalu macam ni kan. Sebab kami pun lepas jadinya momen-momen crucial macam ni, kita akan postmortem juga, tengok apa nak buat, apa nak buat macam ni, nak buat macam ni, nak situ. Sebab tu kalau hampa perasan gitar aku banyak tape, itu hasil-hasil daripada momen-momen crucial lah.
1: Ni memang textbook lesson untuk crisis management 101. Bila korang punya hardware korang crash ataupun personal brand identity korang, mesti akan jadi sole driver of value. Time tu tak boleh nak koyak, tak boleh nak tiba-tiba nak meletup ke apa ke. Gear boleh barai, sistem elektrik boleh blackout, tapi kalau composure korang steady as frontman, crowd akan kekal invested. After this, kita nak tengok apa kelebihan menjadi diri sendiri, ataupun lebih khusus lagi, apa kelebihan kita kekalkan identity local. Frekuensi Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, pejam celik. Kita dah sampai last corner untuk frekuensi fikir borak pasal performing arts dan juga seni jadi diri sendiri bersama dengan Ray, frontman untuk Pelang. So kita tahu Pelang ni main grunge, tapi bila kita dengar rasa sound dia tu memang rasa dekat dengan kita punya pulse local itu. So kalau kita tengok juga dalam scene ni, banyak ah orang ataupun band yang try hard nak jadi macam Mat Salleh, nak ikut western, sampai kadang-kadang tu memang hilang identiti local itu. So kita nak tanya dekat Ray, apa advice hang dekat depa, and why stay dengan akar tempatan tu adalah competitive advantage paling besar buat hampa?
2: Ish, nak advice noh. Kalau kata advice ni, aku tak erti sangat. Tapi pada awal dah, aku cuma nak elak buat lirik English.

0: esok petang kena take over lah. 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat MAEPS. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moy Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hydrate diri. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Rakita.
1: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gatekeep.
2: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
1: Kat Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
6: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
7: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
6: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
7: Kami disagree.
6: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
8: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
9: Take it back 995 and your kid try to beat.

190 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moy Las Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: Bang, Stop Petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air, tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Rakita Gig Bot Drop. Heavena Through the Fractured Sky record release bersama Moi Last Vaughn, Viral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita.
3: Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2020.

0: di sini. So hari ni kita ada Faris Tapau.
1: Aku dulu kerja dunia broadcasting lah.
0: Okay.
1: Kerja dunia broadcasting. Uh-huh. Lepas tu tengah aku dah buat show-show, banyak show-show untuk TV segala benda. Aku realise yang macam kenapa dekat TV kat Malaysia ni tak ada barang-barang indie lah.
0: Okay.
1: Keluar lagu je kat radio kan. Okay. Tapi orang tak tahu cerita. Padahal bagi aku independensi ni sangat interesting.
0: Okay.
1: So pada mulanya aku macam decide macam aku ni seorang yang bijak time tu confident.
0: Confident.
1: Asal lah TV ni semua tak bijak. Dia orang tak terfikir ke nak buat konten-konten indie kan. Okay. So aku berhenti day job aku.
0: Okay.
1: Dan aku kononnya nak start. Aku nak buat satu show ni, nak jual kat TV station. Okay. Nama show tu Tapau.
0: Okay. Alright.
1: Sebab idea dia adalah aku nak tapau cerita-cerita tentang artis-artis independent. Cerita-cerita di sebalik lagu.
0: Okay.
1: Aku nak jualkan dia sebagai satu show.
0: Okay.
1: So kononnya bijak lah time tu. So 2 tahun aku spend. Aku start buat pilot episode. Dengan Lena Fizi. Okay. Dengan Yuna pun ada. Kita buat dengan Kata, dengan Mio OCK. Okay. And kita cuba nak try TV station.
0: Okay.
1: Setelah 2 tahun aku cuba tu, aku realize sebenarnya aku yang kurang bijak sebenarnya.
0: Okay.
1: Sebab aku overconfident.
0: Alright.
1: Untuk engkau jual idea yang baru, lebih susah kat TV. Sebab TV dia run on commercial.
0: Okay.
1: So benda-benda yang commercial adalah benda-benda yang paling senang nak jual. Untuk engkau nak jual idea baru yang belum diproven sebelum ni, lebih susah lah.
0: Okay, faham.
1: So daripada situ aku realise daripada aku nak cuba-cuba masuk TV ni, aku realise yang kebanyakan orang-orang yang layan benda-benda indie ni pun mostly tak ada TV dah pun.
0: Okay.
1: Most of them dah ada online dah kan. So dari itulah tercetus idea untuk kita buat Tapau TV.
0: Okay.
1: So instead of kita nak masuk TV station, apa kata kita buat TV station kita sendiri online. Daripada Tapau TV, dia bergerak kepada Tapau Fest.
0: Okay.
1: Kita buat festival. Bergerak kepada Tapau Awards kita buat. Dia mentality indie ni adalah bagi aku kan. Dia bukannya dia macam ada orang cakap indie ni macam pakai kena pakai seluar ketat. Tak. Bagi aku, kalau aku personally, indie ni bukanlah pakaian. Bagi aku, indie ni dia datang daripada DIY mentality. Okay. And DIY mentality tu adalah kita nak tunggu ke. Kita nak tunggu orang lain buat baru turun jalan kan.
0: Okay.
1: Dia punya mentality dia lah macam, kalau orang lain tak nak buat, tak apa.
0: Buat
1: aku lah.
2: Saksikan video penuh sekarang di

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
2: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di MIP Serdang.
2: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik bilik local brands latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
3: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
4: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser dan harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry tapi comments kadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
6: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
7: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
6: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Buka Cerita. Mira bersama dengan Dr. Azrin. Orang kata anak-anak muda zaman sekarang ni, kalau apa je macam kerap dapat anxiety, depression, semua ni. So apa pendapat doktor? Betul ke tidak?
1: Okay, boleh jadi betul, boleh jadi tidak sebenarnya. Jadinya dekat sini saya cuba nak explain lah tentang apa yang berlaku dalam situasi kita zaman sekarang ni. Basically, anak muda dalam konteks saya kata, dalam konteks Gen Z lah. Gen Z kan.
0: Okay.
1: Anak muda ni dalam kalangan Gen Z ni, mereka ni lebih banyak explore tentang kesihatan mental. Lebih banyak buat research. Lebih banyak tengok dekat TikTok ke, mana-mana social media. Mereka pastinya akan jumpa tentang isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental. Jadi bila mereka dapat that information, that kesedaran tu, mereka sometimes benda tu bagus sebab kita dapat gain knowledge dan kesedaran. Tapi yang jadi masalahnya apabila kita menggunakan benda-benda tu semua untuk diagnose diri kita sendiri. Bila kata ada kerisauan sikit kan, bila jumpa orang jadi gelabah, terus kata diri ada anxiety.
0: Sebenarnya PTSD lah.
1: PTSD. Ada je patient ni datang jumpa saya dekat klinik kan, dia kata, "Doktor, saya nak check, saya ada PTSD lah saya rasa. Kawan-kawan semua cakap saya ada PTSD." Tapi bila saya check dia, rupa-rupanya ada anxiety yang ringan sahaja, anxiety dia tu. Tapi sebenarnya apa yang dia buat tu bagus lah sebab bila kita nak tahu apa yang jadi kat diri kita, kita kenalah berjumpa dengan profesional kesihatan mental rather than kita diagnose diri kita dengan certain diagnosis.
0: Macam kita tu. Kita ambil tahu dekat social media saja.
1: Betul. Ada je yang saya jumpa duduk, lepas tu kaki dia goyang-goyang. Goyang-goyang macam ni kan. Lepas tu terus dia kata diri dia ada ADHD. Sebab dia nampak ada orang explain kalau kaki goyang-goyang ada ADHD. Sampai macam tu sekali kan.
0: Macam.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Actually, surprisingly, bila dah di usia sekarang ni, after PKP, rough age masih lagi relevant dengan budak-budak muda sekarang ni. Actually, it's not only rough age. Semua grup-grup yang 90-an, early 2000, sekarang ni bila comeback, quite surprised juga budak-budak yang baru lahir ni tahu lagu-lagu 90s dengan early 2000 ni. Generation sekarang ni boleh accept evergreen lah, kiranya berjaya lah kumpulan-kumpulan kami ni evergreen kan lagu-lagu kita orang, macam Rough Edge, The Fabulous Cats. Memang ada je orang tahu lagu-lagu tu dan orang follow benda tu, seronok lah kan. Dan untuk still relevant, korang kan tengok lah kita orang atas stage mana. Kalau korang tengok, korang tahu lah, sebab ini pun adalah pesanan untuk orang-orang muda. Tapi kejap lagi lah. Okay, dulu kita orang dekat Ipoh nak dengar lagu, kena pergi satu record store ni. Ya Allah, satu orangku lupa pula. Ada dekat Yitfom. Kena beli kaset. Tapi bila abang duduk KL, abang kerja dengan Virgo Music dekat Wan Utama. Itu adalah reference untuk budak-budak hip-hop zaman tu. Dekat situ, kita orang punya lifestyle macam Empire Records. There's a film called Empire Records. Okay, dekat dalam tu ada skinhead, ada metal, ada blues, ada R&B punya budak, ada hip-hop. Zaman tu, Abang Cat dalam hip-hop punya kategori. So, klien-klien Abang Cat ni adalah Malik-Malik dan sekutu-kutu. Semua kebanyakan budak-budak hip-hop akan beli CD kat situ. Dan kita orang order daripada US. So, untuk mendapatkan satu reference, kau kena tunggu seminggu ataupun dua minggu. Kalau nak dapat vinyl, kau kena pergi kat Bukit Bintang. Ada satu stok. So, tapi tak ramai orang ada vinyl player. Zaman tu DJ-DJ yang ada vinyl player. Macam kita dapat reference daripada DJ juga. Ada satu tempat namanya Players. Dalam Players ni ada semualah, DJ Sunanda, Jake Abdullah ada kat situ. Lepas tu all the DJ, DJ Uno, T-Bone. Masa tu Uno, Caesar dengan Goldfish masih lagi student dekat tempat tu. Dan abang selalu pergi ambil reference kat sana lah, lagu-lagu apa-apa dengan kawan-kawan DJ kat sana. Sekarang ni semua dah jadi bos-bos radio.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi, Iman Ali in the house, guys. How you dapat inspiration untuk buat video-video macam tu?
2: Saya biasa kalau nak cari idea tu, dia sebenarnya kan, idea ni, kita kena rajin berfikir. Kita kena rajin berfikir. Dia sebenarnya, dia ada di sekeliling kita je. Cuma kita alert dengan tak alert je.
1: Macam Iman sendiri, you memang ada team?
2: Macam saya sendiri, okay. Saya dengan Sharkman lah.
1: Okay.
2: Saya dengan Sharkman, kita orang akan bergerak sekali dengan cameraman saya. So kita orang tiga orang lah. And idea tu kita akan dapat macam saya, kawan-kawan saya. Saya
1: kawan-kawan yang bagi.
2: Kawan-kawan saya, saya tengok sekeliling saya, sebab before ni saya bekerja dengan orang.
1: Okay.
2: Jadi saya ada pengalaman bekerja dengan banyak jenis bosses, banyak jenis pekerja-pekerja kan. Jadi dekat situ saya bawa perangai. Saya jenis yang cepat tangkap. Cepat tangkap perangai orang. Saya borak dengan dia 2-3 jam. Saya boleh mimik karakter dia. Sebab tu saya boleh buat POV street food. Saya boleh buat jadi orang Aceh. Boleh jadi orang Chinese. Kena bagi situation lah. Kalau macam terus random macam tu, dia susah sikit lah.

berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita, Geekbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moi Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita.

0: Pop Culture untuk episod yang pertama. Terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dan Pop Culture dikuasakan oleh Rakan Muda. Bersama hari ini kita ada Izzati Souza.
1: Hey, rakan-rakan.
0: Okey, apa tu? Okey, how you start dalam dunia-dunia sekarang ini? I nak tanya dulu.
1: I rasa sebelum jobs came to be, I rasa I buat daripada, I banyak tulis diary.
0: Okay.
1: So I rasa I banyak sangat tulis. Lepas tu I rasa macam tak ada siapa nak baca pun. Mm-hmm. Macam mana aku nak get it out from my chest.
0: Alright.
1: So I pun adalah satu lukisan tu, I rasa macam semua orang tak nak dengar. I rasa macam tu. Lepas tu I buat lukis orang ngang-ngang-ngang. Mm-hmm. Besar-besar. Lepas tu semua orang cakap cantu.
0: Oh, okay.
1: Lepas tu I tutupkan mulut dia.
0: Adakah coraknya sebegini dahulu?
1: Yang ngang-ngang tu gore lah macam.
0: Oh, gore sikit lah.
1: Macam tak bawa lah pula. Tapi sekarang bila I tutupkan mulut dia, dia jadi
0: macam dia macam kebal. Comel sikit lah. Okay. So dulu you gunakan lukisan sebagai satu
1: Medium
0: untuk you express.
1: Betul.
0: Macam mana dia membantu you?
1: Mm-mm.
0: Membantu sangat-sangat?
1: Membantu.
0: Sebab mula-mula you tulis diary.
1: Mm-mm.
0: So you tulis diary yang jenis 31 March 2023.
1: Hari ni sedih.
0: Hari ni sedih. Macam tu kan? Macam tu kan? Wow, ada lagi diary tu?
1: Banyak.
0: Banyak ah, maknanya banyak benda yang you simpan.
1: Over the years adalah setiap tahun satu lah at least.
0: Segala benda you catik lah dalam tu.
1: Tak juga, when it gets heavy or it gets too happy, I write lah.
0: So you ada share tak that diary dengan orang lain?
1: Tak juga. Tapi siapa kawan-kawan yang bilik-bilik tu tak tahulah kan. Mm-hmm. Tapi dekat kedai kalau orang nak baca ada je. Tapi it's not, you know, kalau orang nak baca tu personal sikit lah. I akan viewer discretion. Kalau kau baca ada benda-benda mengarut, jangan cakap dengan aku. Bapak tak tahu.
0: Okay, faham. Jadi mungkin yang nak lebih mengenali Izzati Souza, kena pergi kedai Souza, cari diary.
1: Simpan balik lah diary tu.
0: Kena tengok apa yang tersimpan di hati dan sebagainya. Okay, bercerita sikit lah berkenaan tentang benda yang kita nak express. Mm-mm. Yang alaman. So you rasa antara menulis dan melukis, untuk you mana yang lebih meriliskan?
1: I rasa melukis tu lagi pure.
0: Okay.
1: Tapi dia ada dua form juga. Kalau lukis tak tulis tangan kan, bila tengah nak marah-marah tu kat ujung tu, macam takpelah, hidup ni okay je.
2: Saksikan video penuh sekarang di

jadi impian, impian jadi cita-cita. Kata-kata jadi lagu, puisi jalanan tercipta. Siapa kata jangan bermimpi, doaku pada yang esa. Mungkin permulaan baru di ketika berbeza. Tak berhenti

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
2: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
2: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
5: Buat.
4: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
7: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
8: Rakita! Rakita! Rakita!
9: I thought it was all over.
10: What's up, Delchi?
11: Hey, girl.
10: You know, it's been a little minute

0: Okay, Kak Linda. Tadi Kak Linda ada cakap about dulu, radio is radio.
1: Okay.
0: Radio adalah entertainment kita.
1: Mm-hmm.
0: Semua orang dengar radio. Cuma sekarang perasan tak? Zaman sekarang dah berubah. Kita dah ada all the social media. Budak-budak sekarang dah jarang dengar radio. Apa-apa semua Bluetooth dalam kereta, Spotify and all that semua kan. So, Kak rasa, adakah announcer akan kekal relevant?
1: Ooh, lala.
0: Sebab okay, kalau tanya budak zaman sekarang, kadang-kadang
1: tak kenal pun.
0: Radio apa tu? Tak tahu pun.
1: Betul.
0: Sebab dia dengar Bluetooth dah sekarang ni kat kereta.
1: Betul. Okay, ini dulu eh. Orang dengar radio, orang tengok TV untuk mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Okay.
1: Ini dulu.
0: Mm-mm.
1: Dan orang ingin, orang dapatkan surat khabar dan majalah untuk membaca hiburan dan informasi.
0: Mm-mm.
1: Which will come later sebab dia nak kena print, nak kena majalah pula keluarkan sebulan sekali, seminggu sekali. Surat khabar hari-hari tapi kena tunggu pukul berapa. So, apa yang cepat dia orang dapat ialah radio dan TV.
0: Mm-mm.
1: Okay. So, mereka mengharapkan itu. Sebab dulu tak ada ni semua.
0: Betul, tak ada.
1: Ni semua tak ada. So, bila sekarang ni dah berubah ni, sebelum announcer radio tu nak cakap, announcer pun kena tunggu lagu habis tau. Lagi 3 minit lagu nak habis ni dah keluar dulu.
0: Ya.
1: Kan ada kemalangan di mana-mana announcer tunggu lagu. Lagu aku tak habis-habis. Macam mana aku nak beritahu ada kemalangan ni. Pun tak boleh. Sebab dah keluar dulu.
0: Mm-mm.
1: Sama ada berita tersahih ataupun tidak, terpulang pada orang yang menerimanya. Radio dia kena keluarkan benda yang sahih.
0: Betul, setuju.
1: Dan penyampai radio pula nak keluarkan cerita tu pula kena check. Betul tak orang ni meninggal? Betul tak orang ni? Betul, check. Betul tak?
0: Timing.
1: Tapi yang bila keluar dekat sini, orang tak peduli betul ke tak betul, dia keluarkan aja. Sebab dia bukan

0: nak komen-komen orang tu kan, dia main entah tak fitnah, entah tak betul kan, entah betul atau tidak kan. So so sekarang ni memang radio orang tak berapa nak mengharapkan sangat. So memang itu perubahan yang kita terpaksa terima sebab social media banyak, social media pula pelbagai platform yang ada. Jadi radio ni kalau nak cakap macam mana boleh kekal relevan ke tidak, tu susah sikit nak komen. Macam mana radio tu bawa pembawakan diri dia. Sebab radio pun kalau kita tengok sekarang ni, this is radio, you see, you're recording me all.
1: You see,
0: sebab nak keluar social media juga.
1: Betul.
0: Zaman dulu kita pergi radio pakai selipar, pakai yang masuk.
1: Tak kisah, orang tak nampak.
0: Orang nak dengar suara je. Yeah. Orang nak dengar penyampaian kita je. Tapi sekarang nak masuk studio radio, kamera. Ni radio ke apa?
1: Dia stand by siap. Takut dia social media dia datang pula. Ada content lah.
0: Ada content.
1: Dah kena stand by siap.
0: Radio tu sekarang kena seiring dengan, kena pandai buat konten jugalah.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Budak-budak sekarang pun dah dengar lagi banyak weird-weird sebab dah lagi senang akses tu. Cuma itulah, saya tak faham kenapa bakat tempatan kita tak banyak sangat yang mencabar. Ada, bukan kata tak ada, ada. Tapi best kalau lagi banyak ada kan. Sebab indie tu patutnya memang kena mencabar conventional. Macam sekarang ada banyak contoh band macam, okay, kita sebut band baru macam Fiction, Filters, Solaris kan, dia menawarkan benda-benda yang tak conventional kan. Tapi best kalau ada lagi ramai macam tu. Saya suka lah, ada kawan bertawan saya nama dia Ku Syafiq. Dia panggil band-band indie yang commercial sikit tu, dia cakap, dia panggil indie perdana. So cakap, okay, betul kan, indie perdana. Style juga ayat ni kan, indie perdana. Which is, itu bukan kutuk. Itu maksudnya just sebagai wartawan kan, dia ada kategori. Indie perdana ni mungkin indie yang lebih commercial sikit, lebih conventional sikit. So ada indie yang lebih obscure, yang lebih mencabar minda, yang buat lagu tak ikut apa yang pasar nak kan. Community underground yang sebenar memang tak ada pay to play tu. Pay to play ni start datang bila ada orang jadi organizer lah. Dia nak jadi, yelah, just promoter yang biasa kan. Ada orang dia tak ada privilege macam saya dan kawan-kawan saya kat si underground. Dia ada community tu. Jadi pilihan yang dia ada adalah untuk dia bayar dan untuk dia main. Ada betul-betul organizer yang buat pay to play dan betul-betul dia bantu. Tapi ada betul-betul yang memang perkena band. Jadi kat situ yang kalau kita kesian sikit lah kan. Saya memang tak main lah pay to play. Dia asal dia memang band-band yang sign dengan independent label, yang mana independent label ni dia bagi kebebasan mutlak terhadap artis untuk buat karya macam mana yang dia nak. Dan secara asasnya dia orang berpaksikan kepada do it yourself, dan dia orang tak tolerate terhadap apa yang masa mahukan. Apa saja yang conventional, dia orang nak lari daripada situ. Secara perlahan-lahan bila benda tu berkembang, dia mulai jadi genre music. Tu pasal ada indie rock, ada indie pop, ada indie folk. Jadi kena faham kat sini ada dua. Satu independent sebagai praktis, bebas. Satu indie sebagai genre music. Jadi dua-dua ni betul. Jadi indie music ni, dia ada karakteristik dia. Kebanyakan karakter dia adalah benda yang tak conventional lah. Mostly apa yang ada kat radio tu, kita tak. That's why band indie, kalau band indie sebenar ni, dia biasanya banyak sound dia tu. Bunyi dia kan. Dia bukan pasal technical. Dia tak pentingkan terror solo ke. Dia tak pentingkan pasal pitching hang tepat ke. Dia tak pentingkan pasal bunyi drum hang berdetang, berdentum power tak. Dia lebih kepada sound, attitude, dia punya songwriting. Apa saja yang ada dekat arus perdana tu, dia tak nak menjadi sebahagian daripada conventional. Itu kalau kita kata estetika indie music. Tapi kalau band indie yang bebas, dia boleh jadi apa-apa saja band metal ke, band jazz ke, band DK barat ke, tapi dia sign dengan label independent. Itu adalah dua benda yang berbeza.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky record release bersama Moy Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.
2: Clatter energy, clatter energy. It goes on the move. Now we're prejudice. Demo the tepi. Demo the

0: Masukkan corner Zim Ahmad.
1: Saya nak terima kasih dekat orang yang support saya yang saya tak tahu ni. Sebenarnya ramai. Macam dulu saya rasa bila kita berjaya ni, kita rasa atas usaha kita. Mm-hmm. Tapi kita lupa kawan-kawan kita yang doa untuk kita, yang kita tak tahu pun. Mm-hmm. Hari tu saya pergi minum, saya jumpa kawan sekolah. Lama saya tak jumpa. Saya pun dah lupa nama dia, tapi saya ingat juga alas-alas tu. Dia cakap saya, Zim, dulu kau pernah buat dekat Twitter, kau perlukan duit sikit untuk pergi aku antara orang yang bagi. Saya macam, so kalau saya poyo sekarang, saya jahat sangat lah. Saya rasa benda tu tak patut lah untuk kita buat. Sebab kita selalu fikir orang kutuk belakang kita, tapi kita tak fikir orang doa untuk belakang kita. Itu kita tak tahu benda tu kan. So saya just kita kena selalu fokus dekat benda yang baik.
0: Mungkin Zim ada nak namakan beberapa figura atau
1: saya takut sebut sebab takut tak cukup. Takut ada yang saya tertinggal. Tapi yang saya ingat selalu kawan sekolah rendah saya, dia antara orang yang first bagi tolong saya duit untuk saya pergi ke Denmark. Sebab balik daripada Denmark tu hidup saya berubah. So nama dia Kurotul, dia kawan sekolah rendah saya. Dia bagi, dan dia sebenarnya tak bagi sebut nama dia, tapi saya sebut juga Kurotul. Lepas tu kita ada saya punya kawan baik juga, Amy Street Level. Dia antara orang yang pun financial tak berapa okey, tapi dia still tolong saya juga untuk pergi luar negara. Dan kawan-kawan yang saya punya team lah, Street Level, KP Street. So itu banyak memberi support, bukan daripada wang saja, tapi daripada segi emosi dan sebagainya.
0: Untuk menjadi seorang atlet Red Bull bukan benda kecil.
2: Betul, bukan mudah agak.
0: Macam mana susur perjalanan
1: ni? Panjang lah. Saya pendekkan lah.
0: Pendekkan.
1: Dia 10 tahun juga saya struggle dengan benda ni. Hari-hari saya sebelum tidur wajib saya tengok video Red Bull. Saya nak. Lepas tu saya, Red Bull pernah contact saya 2014. Suruh saya datang ofis dia. So saya macam terkejut, Red Bull Malaysia lah. Saya macam, wih, biar betul Red Bull komen. So saya pergi ofis dia, borak-borak. Dah ada macam, yelah, dah ada link lah dekat situ. Okay, borak. Tapi macam saya cakap, waktu tu kita Instagram pun tak jaga sangat. Apa yang kita post pun pelik-pelik. So brand ni brand besar. So kita tak boleh lah dengan waktu tu. Tapi waktu tu saya macam marah. Kenapa aku tak dapat apa semua. Tapi lama kelamaan saya tanya lagi dia, boleh tak jadi Red Bull Sleep? Ada yang cakap masih susah Zim sebab macam-macam, banyak-banyak halangan apa semua. Saya fight. Dia cakap pun macam-macam. Macam ada one of Red Bull punya worker juga dulu, staff cakap tak boleh Zim sebab umur. Maksud saya baru 24 saya rasa. Tak boleh Zim sebab umur dah macam ni. Saya macam, saya tak dengar benda tu lah. Saya macam nak fight lagi. Sampai saya pergi jumpa Neymar tu kan. Saya ada connection dengan Red Bull International. Saya tanya pendapat diorang. Diorang cakap teruskan je, sebab mindset orang luar ni dia lain sikit. So saya try tanya pendapat diorang. Lepas tu lama kelamaan tak boleh buat apa juga, diorang terpaksa ambil saya.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Mungkin budak-budak sekarang rasa music theory lagi bagus. Pelajaran diorang, curriculum diorang lebih banyak benda kan. Macam budak-budak MCKK sekarang saya main orkestra dengan diorang. Diorang semua dah boleh side read lah. Dulu apa benda side read? Note tauge tu tak tahu benda kan. Ha, tahu do, re, mi, fa, sol, la, tidur je. Tak minat lah. Okay, main gitar je kan. Tapi sekarang dia boleh side read gitu. So, level of education dah lain. Jadi mungkin kalau tanya macam mana batas sekarang, lain lah rasa. Lain lah. Tapi mungkin masih mengekalkan spirit rebellious pemberontakan tu lah. Macam dulu lah. Macam bila orang cakap, kita music ni kena record pakai tape je. Lepas tu masuk komputer kan. Tanah-tanah komputer ni sterile lah, komputer ni date lah. Betul, time tu memang komputer masih baru kan. Tapi kita tak boleh menghalang kemajuan, pembaruan tu. Saya takut kalau saya cakap pasal AI pun tak nak. Memang tak nak. Tapi kita tak boleh stop lah benda tu kan. So, dia dah memang evolusi manusia kan. Yang perlu ialah kesedaran pendengar satu, and then juga kesedaran pemuzik untuk mengambil peluang lah kot. Okay, AI tu boleh tolong dari sudut production apa semua, tapi still kita ada integriti tu. Kita bukan ambil lagu orang ke apa ke. Mungkin AI untuk dari sudut rujukan kita ke, atau AI untuk kita tolong kita punya mixing ke kan. Tapi still barang tu original daripada otak kita kan. Kalau saya tahu itu AI. Yang sayangnya itulah pasal saya kata AI tu perlu beri pencerahan dan kesedaran buat pendengar tu. So kalau dia boleh tahu itu AI, dan dia boleh seorang macam tak appreciate sangat, dan lebih appreciate benda yang asli, dan kita selamat lah. Tapi itu pun subjektif. Macam mana kita nak kira dia benda tu kan. Banyak juga memory macam, lorok dengan ni, terror dia buat ni semua. Okay, aku dengar chord pun aku dah tahu dah. Okay, chord dia, satu benda AI ni, chord dia ambiguous lah. Dia, sebab dia pandai sangat. Dia akan ingat ni best, sangat dia masuk kan. Tapi sebenarnya secara semula jadi, manusia takkan boleh fikir macam tu kan. So manusia akan elak benda tu. Jadi AI ni dia ingat boleh. So dia kata tak lah. AI mungkin boleh buat untuk pembelajaran contohnya. So either kita adapt, kita terus adapt dan cuba sesuaikan diri dengan perubahan masa, dan mengambil apa yang zat-zat yang bagus, yang terus maintain integrity lah.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
6: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
5: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
6: Kami disagree.
5: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
7: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
8: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersegil. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
0: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita.my.

0: untuk Rakan Muda Presents My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga. Putra Azrul Syazwan.
1: Pressure tu kadang ada. Benda tu ada sebab bila kita dah kita tahu timing-timing rekod-rekod yang ada tu macam dengan personal best kita tu dekat. So kita rasa kadang bila tak capai tu kadang sedih juga. Tapi tak adalah tu mematahkan semangat saya. Sebab macam contoh, saya ambil contoh waktu kejohanan MSSM peringkat kebangsaan, saya wakil negeri Selangor. Tentu rekod 2 minit.
0: Okay.
1: Saya buat rekod negeri Selangor buat tentu pun 2 minit. Tapi seminggu sebelum saya pergi kejohanan MSSM tu, saya dah buat 1:59. Tapi kalau ikutkan konsep macam kita, coach tu tersalah pick. Sepatutnya dia hold saya untuk MSSM. Tapi dia suruh saya test untuk dapatkan catatan masa tu. Tapi saya dapat. Cuma bila pergi kejohanan MSSM, saya buat 201. Mungkin sebab faktor cuaca, mungkin sebab saya tu hujan. Tentu lak saya hujan, saya buat 201 je. Tapi saya menang. Cuma tak dapat nak pecahkan rekod je lah.
0: Sebab awak tahu awak pernah capai.
1: Betul, 1:59 tu.
0: Uish, terfikir. Kalau kata 800 meter awak laju macam tu, kenapa awak tak masuk 100?
1: Berbeza. Sistem tenaga yang berbeza. Sebab 100 more to burst yang digunakan ATP-PC. Memang all out. Macam 800 ni ada juga energy system yang macam ATP-PC apa semua. Tapi more to glycolytic. Kita more to daya ketahan otot tu. Speed endurance. So kita nak kena maintain speed tu. Bukan kita speed burst sampai 200 tu habis lah. Kita dah tak boleh gerak dah. Kalau kita buat macam lari 800 macam lari sprint, rasa 50 meter sampai 200 meter je. Lepas tu dah pergi tepi muntah terus. Jadi pening kepala kan. So kita kena control speed tu. Sebab tu ada kalau 800 meter ni dia unik. Dia kena ada speed, dia kena ada endurance. So kena balancekan aerobic capacity
0: sebab dia bermain dengan distance.
1: Betul.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Dekat Ipoh tahun 97, ada satu pod yang sangat penting telah dibuka. Body Surf Music. Dia ada studio yang diasaskan oleh budak-budak daripada band Mark. Ni kira brother-brother saya lah. Jadi dekat Body Surf Music Studio ni, kat situlah macam-macam orang lepak. Daripada punk, indie, grunge, metal, semua pod kat situ. Macam saya kata tadi, saya dah dengar Nirvana, saya dah dengar Sonic Youth, saya dah dengar Dinosaur Junior. Rupa-rupanya bila saya pergi lepak Body Surf, saya jumpa lagi banyak band yang lagi obscure. Indie-indie yang underground, yang dekat Amerika, dekat Sweden, yang lagi obscure, yang kita tak dengar lah dekat radio atau dekat TV kan. Sebab zaman tu geng-geng Body Surf ni dia pun dah start mail order lah. Dia dah start order daripada label-label underground dekat Amerika semua. Jadi kita dah start datang muzik-muzik yang lebih macam, eh ni apa benda ni kan. Salah satu band yang hook me up waktu tu, yang buatkan saya terus nak embrace indie rock punya culture, adalah band nama Sebadoh. Sebadoh ni dia asalnya Lubalo ni bassist Dinosaur Junior. Jadi dia kena kick daripada Dinosaur Junior, dia fokus ke Sebadoh. Masa tu dekat Body Surf ada satu tape dubbing. Saya agak diorang dub daripada CD apa kan. Tape dubbing tulis tangan. Nama album tu Smash Your Head on the Punk Rock. Sebadoh ni album lah. Saya ambil, saya bawa balik rumah, saya dengar. Saya macam, weh ini apa ni? Tiba-tiba balada, tiba-tiba hardcore punk, tiba-tiba indie rock yang dia macam various kind of lagu datang daripada satu band. Album tu Smash Your Head on the Punk Rock tu. Jadi saya macam, apa benda ni kan? Dan saya start rasa macam, aku nak lagi benda ni. Benda yang tak ada. Sebab sebelum tu kita ingat Nirvana, Weezer, Green Day, semua tu dah best lah kan. Oh, ada lagi yang lagi mencabar kan, buat kita nak lebih. Saya rasa sebab dia tak bertolak ansur dengan apa yang ada kat radio. Dia buat benda yang dia suka. Dan tambah waktu tu saya belasan tahun, kita rebellious kan, memberontak kan. Kita macam, ni dia bercakap dekat aku ni kan, nak buat benda yang tak berada dalam zone selesa kan. Kita nak buat apa yang kita nak buat. Jadi daripada Sebadoh tu kita jumpa lagi macam-macam band. Kita trace lah. Yang banyak fit saya, Dr. Mark, Mio Mark dengan Kujai Mark. Diorang zaman tu diorang dah order dah. Dapat datang VHS tape semua dah datang kan. Jadi saya ingat, that's why bila The Stroke, Coldplay masuk Malaysia, kita orang tak into sangat. The Stroke kan nampak macam rebellious kan. Kita dengar lah, tapi macam, oh tak. Sebab saya rasa time tu, sebab kita dah disajikan yang lagi weird. Saya ingat ada satu band tu, nama dia Radio With Guts. Datoy lah. Datoy dia order manunya band lah time tu kan. Saya ingat dalam album tu dah bunyi besi apa semua dah. Saya cakap, ni apa? Muzik apa ni kan? Jadi saya rasa pendedahan tu, kita dah didedahkan macam tu. Kita melihat muzik tu bukan industri punya benda. Dia memang art form. Dia memang expression. Dia memang kebebasan secara mutlak dalam karya.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: best party all night.
1: Gang, stop petang kena take over lah. 29 Julai ni rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
2: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air, tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
1: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Maebs. Bob dan Heidi akan spill the tea.
2: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
3: Rakita Gig Bot Drop. Heavena Through the Fractured Sky record release bersama Moi Last Vaughn, Viral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hydrate diri. Info lanjut di social media Rakita.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa dua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
4: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
2: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Maibs. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: bar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita.
1: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu Do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Softmail bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, music takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Rakita 107.9.

0: geng. Stok petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stok Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stok Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Maibs. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Traffic Jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
4: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: sana lagu Mendayu. Situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toxic betul. Tutup screen kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mau semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Gang, Stok Petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stok Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stok Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Dirah kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua, main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami Disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
3: Gerakan aku. Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
3: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit. Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

I'm not even half as pretty. You gave her your sweater.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.
0: Stream di Rakita.com.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Sokmen bising gila, penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit, abuk pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

Kita. Do

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita.

0: Sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

besar ku rasa tenang. Lima tahun lalu, sekumpulan niat nak cipta lagu bersama hadap jalan.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Gang, stop petang kena take over lah. 29 Julai ni rancangan stop petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
3: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air, tapi dengan semua bunyian yang gang stop petang familiar tu.
2: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
3: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Darah kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kat Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Nam say?
4: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
6: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
7: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
6: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
7: Kami Disagree.
6: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

0: Suka Cerita bersama saya Nira Azizi Iman Ali in the house, guys. How you dapat inspiration untuk buat video-video macam tu?
1: Saya biasa kalau nak cari idea tu, dia sebenarnya kan, idea ni kita kena rajin berfikir. Kita kena rajin berfikir. Dia sebenarnya dia ada di sekeliling kita je. Cuma kita alert dengan tak alert je.
0: Macam Iman sendiri, you memang ada team?
1: Macam saya sendiri, okay, saya dengan Sharkman lah. Saya dengan Sharkman, kita orang akan bergerak sekali lah, sekali dengan cameraman saya. So kita orang tiga orang lah. And idea tu kita akan dapat macam saya, kawan-kawan saya. Saya tengok sekeliling saya. Sebab before ni saya bekerja dengan orang, jadi saya ada pengalaman bekerja dengan banyak jenis bosses, banyak jenis pekerja-pekerja kan. Jadi dekat situ saya bawa perangai. Saya jenis yang cepat tangkap perangai orang. Saya borak dengan dia 2-3 jam saya boleh mimik karakter dia. Sebab tu saya boleh buat POV street food. Saya boleh buat jadi orang Aceh. Boleh jadi orang Chinese. Kena bagi situation lah. Kalau macam terus random macam tu, dia susah sikit lah.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
3: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
3: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Pod Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
3: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lia Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
5: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
6: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
7: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
6: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
7: Macam Nafafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
6: Saya Nafi.
7: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
6: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
7: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: pop culture.
1: Ini dia Kusha Bay.
0: Macam mana korang as wartawan nak menghasilkan satu berita yang, you know, neutral?
2: Susah lah sebenarnya. Maksudnya aku, contoh, mungkin banyak orang cakap politik lah bila cakap macam ni. Contoh kau ada sokong satu parti and kau nak buat berita yang neutral tu macam mana? Itu boleh lagi bagi aku. Kalau kau ada kecenderungan kat parti ni pun, kau letak je lah diri kau POV orang awam biasa yang tak ada ni. Itu kau tulis lah. Dan kau tulis fact sajalah, so dia akan neutral lah. Tapi macam mana kalau kau ada kecenderungan ideologi contoh dah. Kau tak suka orang kaya contoh. Kau tak suka capitalism lah kononnya kan. Kau orang socialist. Macam mana kau nak tulis berita ekonomi? Itu susah sikit. Tapi aku rasa macam mana pun kita memang diajar untuk pegang pada etika. Dan kalau tulis berita, tak perlu letak pandangan, tak perlu letak opinion sangat. Kau tulis facts yang perlu diletak je, apa yang kau nak bagi tahu orang je. Kalau kau tulis rencana, dekat situ kau ada ruang untuk bagi pandangan. Kalau nak berat ke arah kecenderungan kau pun, okay. Asalkan dia tak melanggar etika-etika tu lah. Kau buat cerita betul, kau tak menipu kat situ, kau tak pesongkan fakta, itu okay.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: Buka Cerita. You're bersama dengan Dr. Azrin. Adakah subjek mental health perlu dimasukkan dalam silibus sekolah untuk sekarang ni?
1: Okay, saya sangat-sangat setujulah sebenarnya kalau setuju. Jika kita dapat masukkan mental health punya topik dekat sekolah-sekolah kita, tapi tidaklah terlalu mendalam. Okay. Lebih kepada macam mana murid-murid nak ada pengurusan stres dan emosi apabila menjalankan apa tu pelajaran lah di sekolah. Jadinya saya sangat-sangat setuju. Kalau student boleh belajar sains, matematik ke, sejarah ke. Jadi pengurusan emosi pun something yang penting juga untuk mereka tahulah. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok kes-kes jenayah dekat sekolah macam kes bully, pukul tu semuanya disebabkan oleh mental health issue yang tak berapa nak stabil sangat tu. Jadi penting juga sebenarnya. Macam stres pun memang diperlukan. Di kalangan student pun memang sangat-sangat diperlukan untuk
0: kita kata
1: di kalangan student kita perlukan stres dalam kehidupan kita. Jadinya bila kita mengalami sesuatu stres tu, contohlah stres yang sama berlaku lagi pada masa akan datang, kita dah tahu dah macam mana kita nak mengendalikannya, membuatkan lebih kita lebih bersemangat, lebih baik pada masa akan datang. Seawal sekolah rendah lagi kita kena dedahkan student-student ini dengan
0: sekolah
1: stres
0: rendah.
1: Kita kata macam tu. Dan mereka pun kena belajar juga pengurusan emosi, pengurusan stres. Penting sebenarnya.
2: Saksikan video penuh sekarang di

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Raktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna Bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
0: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.
2: Rakita 107.9.